0: Kepolisian. Dan kepolisian menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat melakukan transaksi jual-beli kendaraan secara online. Ya, baik pendengar, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena saya Novani juga masih akan hadir kembali untuk menjumpai Anda di program selanjutnya. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.

0: Yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Si nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Gita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali pendengar RPD Kutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya, yakni ada program Warta Kutim Pagi dengan menghadirkan berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, baik pendengar, kembali Novani menemani Anda semuanya. Kita berjumpa di program yang berbeda, namun kita masih berada di edisi hari yang sama. Ya, di program Morning Show untuk edisi siar hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Dan seperti biasanya pendengar ya, selama kurang lebih 1 jam ke depan kebersamaan kita di program Morning Show tidak berakhir tuntas tepat di jam 9 pagi hari nanti. Dan tentunya di program Morning Show Novani akan berbagi informasi dan juga lagu-lagu yang mungkin bisa menemani Anda semuanya, terutama buat Anda pendengar yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Oke, baik pendengar, satu persembahan lagu Ya Sudahlah ya, dari miliknya Bondan Prakoso featuring Fatu Black pendengar ya, yang sudah mengawali jumpa kita juga di program Morning Show untuk edisi siar hari ini dan membawa kebersamaan kita juga ya di menit 10 lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Novani ucapkan selamat pagi terlebih dahulu untuk Anda semuanya tentunya yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM, atau mungkin yang saat ini baru saja menemukan frekuensi kami di 99.4 FM. Oke, Novani ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung untuk Anda semuanya tentunya. Dan buat Anda mungkin juga yang saat ini mendengarkan lewat live streaming RPD Kutim, yang mendengarkan lewat website di rpd.kutaitimur.gov.id atau juga yang menggunakan aplikasi Suara ID dan juga Radio Garden ya, untuk mendengarkan live streaming RPD Kutim. Novani ucapkan selamat pagi juga tentunya. Selamat beraktivitas dan tetap semangat untuk semuanya ya di kesempatan pagi hari ini. Dan tidak lupa juga Novani mau menyapa terlebih dahulu ya, biar lebih semangat lagi untuk kesempatan pagi hari ini, untuk seluruh kru RPD Kutim pendengar ya, yang saat ini sedang bertugas juga tentunya di kesempatan pagi hari ini. Oke, Novani mengucapkan selamat pagi untuk Bapak Dia Budi, kemudian untuk Ibu Siti, kemudian untuk Bapak Sudibyo, untuk rekan yang lain ada Bapak Marwan, kemudian juga ada rekan Christine, kemudian rekan Ulfa yang sudah stay juga ya di kantor RPD Kutim, rekan Hediana, kemudian juga ada rekan Firman, rekan Subuh, rekan Esther, dan saya sendiri pastinya ya, termasuk kru RPD Kutim tentunya ya. Dan pokoknya untuk seluruh kru RPD Kutim yang saat ini juga sudah stay di RPD Kutim, tetap semangat aja dalam beraktivitas. Dan semoga kegiatan atau aktivitas yang akan dikerjakan juga pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar tentunya ya. Dan tidak lupa juga Novani mau menyapa untuk rekan-rekan yang saat ini tengah bekerja di perkantoran Bukit Pelangi sana ya, terkhusus di Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur juga. Untuk kesempatan pagi hari ini Novani ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas juga pastinya.
1: Ya sudahlah.
0: Ya, pokoknya untuk seluruh teman-teman yang tengah berada di kantor Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur untuk kesempatan pagi hari ini, Novani ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Semoga aktivitas yang akan dikerjakan juga pada hari ini, pekerjaan-pekerjaannya gitu pendengar ya, bisa terselesaikan dengan baik ya, terutama untuk hari ini. Dan buat yang saat ini juga tengah bekerja di sekitaran areal pertambangan sana, baik di dalam maupun di luar areal pertambangan juga, Novani ucapkan selamat pagi, tetap semangat juga. Dan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Timur, khususnya Kota Sangatta juga tentunya ya, di kesempatan pagi hari ini, Novani ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas juga pastinya. Oke, baik berdengar di semua 9.4 FM ya, nantikan informasi yang akan Novani bagikan ya di ruang dengar Anda. Untuk sesi berikutnya, ya pendengar, Novani akan berbagi informasi lainnya di ruang dengar Anda. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Novani akan kembali setelah yang satu ini.

0: Daging yuk.
1: Enaknya daging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana di mana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh, Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu enggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Enggak tahu. Apa pura-pura enggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya, apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
4: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
3: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
4: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
5: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
3: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
4: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
5: Iya, maaf, nggak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: 99.4 FM RPD Kutim.

RP Dikutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik berdengar di kesempatan sesi kali ini yang sudah membawa kebersamaan kita ya di menit 23 lepas dari jam 8 pagi. Ya, kembali masih bersama dengan Novani di program Morning Show untuk edisi siar hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Oke, baik berdengar, untuk selanjutnya langsung aja Novani bagikan informasi ya di ruang dengar Anda terkait agenda Bupati Kutai Timur terlebih dahulu yang akan Novani hadirkan informasinya di ruang dengar Anda. Pendengar ya, ada beberapa kegiatan yang dijadwalkan di agenda Bupati Kutai Timur pada hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Dan berikut informasinya, dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah pagi, akan dilaksanakan kegiatan resepsi hari ulang tahun PT BPD Kaltim Kaltara ke-61 tahun 2026. Di mana kegiatan ini akan berlangsung di PT BPD Kaltim Kaltara Cabang Sangatta dengan dihadiri oleh Wakil Bupati Kutai Timur dan penanggung jawab dari BPD Cabang Sangatta. Selanjutnya di pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah pagi akan dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi jaringan informasi geospasial daerah kabupaten kota se-Kalimantan Timur, di mana kegiatan ini akan berlangsung di Hotel Royal Victoria Sangatta dengan dihadiri oleh asisten admum dan penanggung jawab dari Bapeda Kutai Timur. Selanjutnya di pukul 13.00 waktu Indonesia bagian barat Badegar ya, akan dilaksanakan kegiatan wawancara nasional Jam Sostek Award tahun 2026, di mana kegiatan ini akan berlangsung di Pullman Jakarta Indonesia Tamrin CBD dengan dihadiri oleh Bupati Kutai Timur dan penanggung jawab dari panitia pelaksana. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM, ya demikian informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur yang terjadwal pada hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, ada kegiatan yang akan berlangsung di luar wilayah Kutai Timur, pendengar ya, yakni kegiatan dari Bupati Kutai Timur sendiri terkait wawancara nasional Jam Sostek Award tahun 2026 di Jakarta, pendengar ya. Dan semoga kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung pada hari ini juga bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Salam sehat selalu untuk Bupati Kutai Timur Bapak Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Kutai Timur Bapak Mahyunadi. Oke, baik pendengar, demikian informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur yang terjadwal pada hari ini. Dan nantikan informasi lainnya yang akan segera Novani bagikan di ruang dengar Anda. Namun informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di RP Dikutim 99.4 FM. Novani akan kembali setelah yang satu ini.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: 99.4 FM RPD Kutim.

Suara PDK Tim 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik bergar di kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 37 lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Kami kembali mengucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya tentunya. Mudah-mudahan semuanya juga masih dalam kabar baik, kabar sehat dan juga bersemangat tentunya ya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Terutama buat Anda pendengar yang saat ini sudah disibukkan oleh segala aktivitas maupun pekerjaannya ya untuk pagi hari ini. Jangan lupa untuk selalu berdoa juga tentunya ya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar segala aktivitas yang akan kita kerjakan juga bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan buat Anda pendengar mungkin yang saat ini belum sempat untuk sarapan pagi, ada baiknya untuk sarapan pagi terlebih dahulu ya. Tentunya biar Anda jauh lebih bersemangat dan lebih bertenaga ketimbang kita meninggalkan sarapan pagi itu sendiri tentunya pendengar, dikarenakan sarapan pagi memberikan sebuah manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh kita tentunya ya pendengar. Jadi buat Anda pendengar yang mungkin belum sempat untuk sarapan pagi namun sudah berada di tempat pekerjaan Anda, jangan lupa untuk sarapan pagi terlebih dahulu tentunya ya pendengar. Oke, baik pendengar di 99.4 FM, untuk kesempatan sesi kali ini ya, kalau tadi sudah Novani bagikan informasi di ruang dengar Anda terkait agenda Bupati Kutai Timur yang terjadwal pada hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Untuk sesi kali ini Novani akan berbagi informasi terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur pada Rabu hari ini 14 Oktober 2026, dan informasi terkait cuaca kami akses di www.bmkg.go.id dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ya, terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur 18 kecamatan pendengar ya yang ada di Kabupaten Kutai Timur terpantau cuaca pada hari ini sejumlah wilayah mengalami cuaca udara kabur pendengar ya, dan hanya satu kecamatan yang diprediksi akan mengalami cuaca hujan ringan pendengar pada hari ini. Dan beberapa daerah ya, kecamatan di Kabupaten Kutai Timur yang mengalami cuaca udara kabur ya, meliputi kecamatan Muara Ancalong, kemudian Muara Wahau, Muara Bengkal, kemudian Sangatta Utara, Busang, kemudian kecamatan Telen, Kombeng, Bengalon, kemudian kecamatan Kaliorang, Sandaran, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung, Kaubun, Karangan, Batu Ampar, dan kecamatan Long Mesangat pendengar ya, yang diprediksi pada hari ini juga masih mengalami cuaca udara kabur dengan suhu di rata-rata 23 hingga 33 derajat Celcius pendengar ya pada hari ini, dan kelembapan udara di rata-rata 55 hingga 96% pendengar ya pada hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Dan hanya satu kecamatan yang diprediksi pada hari ini akan mengalami cuaca hujan ringan pendengar, yakni kecamatan Sangkulirang diprediksi akan mengalami cuaca hujan ringan dengan suhu di rata-rata 24 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 58 hingga 97% pendengar pada hari ini. Oke, baik pendengar di 99.4 FM, cuaca udara kabur ya di sejumlah wilayah di Kabupaten Kutai Timur, tidak terkecuali juga untuk wilayah Kota Sangatta yang meliputi kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan. Sampai dengan saat ini masih cuacanya masih mengalami cuaca udara kabur pendengar ya, akibat kabut asap ya yang melanda di sejumlah wilayah Kabupaten Kutai Timur. Dan informasinya pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kutai Timur sendiri ini juga masih kebijakan tersebut masih tengah berlangsung ya sampai dengan saat ini ya pendengar, Rabu 14 Oktober 2026.
untuk itu dihimbau kepada masyarakat di Kabupaten Kutai Timur, khususnya Kota Sangatta, buat Anda mungkin yang akan lebih banyak beraktivitas di luar ruangan, jangan sampai lupa ya untuk selalu mengenakan masker ketika Anda beraktivitas di luar ruangan tentunya, dan pastikan juga kondisi tubuh Anda tetap fit ya, dalam kondisi yang baik tentunya pendengar ya. Dan pastikan juga tubuh Anda tetap terhidrasi dengan baik, perbanyak minum air putih tentunya ya pendengar. Dan oke, baik pendengar di semua 9.4 FM, tetap semangat aja buat semuanya, dan buat Anda juga yang saat ini tengah berkendaraan, juga diharapkan untuk selalu berhati-hati dalam berkendaraannya, baik itu kendaraan roda 2, baik yang menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4, ini pendengar ya, pastikan untuk selalu berhati-hati dalam berkendaraannya. Bagi Anda pengendara roda 2, diimbau untuk selalu memakai helm berstandar SNI. Kemudian bagi Anda pengendara roda 4 atau roda lebih, pastikan juga untuk selalu mengenakan sabuk pengaman atau safety belt. Lengkapi surat-surat kendaraan Anda, baik itu SIM dan juga STNK, serta pastikan juga untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Oke, baik berdengar di 99.4 FM. Ya, demikian informasi yang sudah Novani hadirkan di ruang dengar Anda di sesi kali ini, dan nantikan informasi selanjutnya akan Novani bagikan di ruang dengar Anda. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di ROPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh, Pak Marwan, melamun aja. Ada apa, Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: 99.4 FM RPD Kutim. Aku tak

Rupiah di Kutim 99.4 FM Pekan Raya Kutim Expo 2026 menjadi ruang ya bagi kecamatan-kecamatan di Kabupaten Kutai Timur untuk memperkenalkan potensi unggulan wilayah masing-masing, mulai dari produk UMKM, hasil pertanian dan perkebunan hingga potensi pariwisata. Di mana pendengar, keragaman tersebut tercermin dari produk yang ditampilkan Kecamatan Sandaran, Kecamatan Kongbeng dan Rantau Pulung yang mengandalkan kekasan produk lokal sebagai upaya memperluas promosi dan membuka peluang pasar bagi masyarakat. Dan melalui stand masing-masing, ketiganya menghadirkan produk yang mencerminkan karakteristik dan potensi ekonomi masyarakat setempat. Di mana untuk Kecamatan Sandaran mengandalkan madu asli, kemudian ada minyak kelapa tradisional dan kerajinan tangan. Kemudian untuk Kecamatan Kongbeng menampilkan produk pangan olahan, kerajinan lokal serta beras hasil pertanian sawah. Sementara untuk Kecamatan Rantau Pulung memperkenalkan durian unggulan dan aneka olahan pangan hasil kreativitas pelaku UMKM, pendengar ya. Ya, pendengar, penjabat Camat Sandaran Mulyadi mengatakan bahwa pihaknya menghadirkan lebih dari 10 jenis produk UMKM dalam expo ini. Di mana produk yang ditampilkan merupakan hasil usaha masyarakat yang diharapkan semakin dikenal dan mendapat dukungan dari konsumen. Kemudian dari kecamatan Kongbeng sendiri, produk yang dipamerkan dihimpun melalui kegiatan usaha peningkatan pendapatan keluarga atau UP2K dari sejumlah desa, di antaranya Makmur Jaya, Miao Baru, Marga Mulia, Sukamaju, Sri Pantun, kemudian Desa Sidomulyo dan Kongbeng Indah, pendengar ya. Di mana produk tersebut mencakup makanan, minuman, kerajinan serta beras hasil pertanian sawah di kawasan Abadi Jaya. Ya, Camat Kongbeng Petrus Ifung menjelaskan bahwa petani setempat masih berupaya menjaga produktivitas lahan di tengah kondisi musim kemarau yang mempengaruhi ketersediaan air. Pola tanam yang diterapkan diharapkan juga tetap mendukung keberlanjutan produksi pertanian masyarakat. Dan berdengar, selain pertanian dan UMKM, Kecamatan Kongbeng juga memiliki potensi pariwisata yang ingin dikembangkan. Di antaranya adalah pariwisata Selek Segum dan Banyulangit, pendengar ya, di mana pengembangan destinasi tersebut dinilai membutuhkan dukungan infrastruktur, peningkatan fasilitas, serta promosi agar semakin dikenal oleh pengunjung. Oke, baik berdengar, selanjutnya untuk Kecamatan Rantau Pulung sendiri, di mana Kecamatan Rantau Pulung memperkenalkan durian unggulan dan aneka olahan pangan hasil kreativitas pelaku UMKM, pendengar. Di mana durian menjadi salah satu komoditas andalan di wilayah Kecamatan Rantau Pulung, pendengar ya, di mana durian matahari dan durian montong diperkenalkan sebagai produk unggulan bersama aneka pangan olahan seperti dodol sawit dan keripik jengkol, pendengar ya. Camat Rantau Pulung Vita Nur Hasanah mengatakan bahwa expo menjadi kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat sekaligus membuka peluang menjangkau konsumen di luar daerah. Dan ia juga menekankan pentingnya pendampingan kepada petani agar komoditas unggulan khususnya durian dapat terus dikembangkan dan dipertahankan keberadaannya. Oke, baik berdengar di 99.4 FM. Ya, bagi ketiga kecamatan, partisipasi dalam Kutim Expo tidak hanya menjadi sarana memamerkan produk, akan tetapi juga kesempatan ya untuk memperoleh masukan langsung dari pengunjung, di mana respon masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas, mengembangkan variasi produk serta menyesuaikan hasil usaha dengan kebutuhan pasar, pendengar. Dan melalui Kutim Expo 2026, Kecamatan Sandaran, Kongbeng dan Rantau Pulung berupaya menunjukkan bahwa produk lokal, kemudian hasil pertanian, perkebunan, kerajinan serta potensi wisata dapat menjadi bagian dari penggerak ekonomi masyarakat di masing-masing kecamatan. Oke, baik pendengar, di 99.4 FM
tiga ya, tiga kecamatan dari 18 kecamatan di Kabupaten Kutai Timur. Yang mengikuti Pekan Raya Kutim Expo 2026, pendengar ya. Ya, buat masyarakat di Kabupaten Kutai Timur yang pastinya ingin mengetahui ya potensi-potensi unggulan di wilayah kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur sendiri, bukan hanya tiga kecamatan saja yang menampilkan atau memperkenalkan potensi unggulannya saja, akan tetapi dalam Pekan Raya Kutim Expo 2026 ini sebanyak 18 kecamatan mengikuti ya kegiatan Pekan Raya Kutim Expo 2026, pendengar ya, di mana masing-masing wilayah memperkenalkan potensi unggulannya, mulai dari produk UMKM, hasil pertanian, perkebunan, hingga potensi pariwisatanya, pendengar ya. Dan pendengar di 99.4 FM, jangan sampai Anda melewatkan tentunya ya, untuk datang dan menyaksikan Pekan Raya Kutim Expo 2026 pada tahun ini, yang akan berlangsung selama kurang lebih 7 hari, dimulai dari tanggal 12 ya hingga 18 Oktober 2026 di alun-alun kantor Bukit Pelangi, kantor Bupati Kutai Timur Bukit Pelangi Sangatta. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM ya, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita di program Morning Show untuk edisi siar hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar sampai dengan saat ini. Pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya, tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. RPD
1: Kutim FM. Punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa. Dan mestinya kita juga punya perilaku yang lukul seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama saya Deni Kartikasari, ditemani oleh Aidil dan juga Bung Aidil juga ya. Sama-sama Bung Aidil di saat ini pendengar dalam acara Halo RRI untuk edisi Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan masih tetap dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap semangat dalam melaksanakan berbagai aktivitas dan kegiatannya di pagi hari ini. Dan untuk Anda dimanapun Anda berada, seperti biasanya pendengar dalam acara Halo RRI, kami akan mengundang Anda pendengar di pagi hari ini untuk memberikan informasi-informasi ataupun satu isu yang memang ini terkait dengan pelayanan publik ataupun informasi-informasi kejadian di sekitar Anda atau informasi-informasi yang memang harus juga disampaikan kepada masyarakat ataupun kepada dinas-dinas terkait, apa yang menjadi kendala-kendala yang Anda hadapi ataupun apa yang menjadi kendala yang memang harus disampaikan di saat ini ataupun untuk disampaikan kepada dinas-dinas terkait, baik itu sarana-prasarana, infrastruktur jalan ataupun pelayanan publik lainnya seperti kesehatan maupun pendidikan. Ya, silakan bergabung bersama kami pendengar di 0811554476 atau di 743495 atau di 736566. Sekali lagi di 0811554476 atau di 743495 atau di 736566. Anda juga bisa menyampaikannya melalui Google Form Halo RRI yang nantinya juga akan kami bacakan kepada pendengar kami semuanya. Dan juga untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya bergabung di pagi hari ini. Ada Pak Mamat dari Samarinda, kita sapa dulu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Mamat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya di pagi hari ini? Selamat pagi, alhamdulillah.
1: Hari ya. Ini kayaknya asap kurang ya, panas terik nih.
0: Ya.
1: Kalau kemarin kan tebal ya, sudah larut. Ya, baik, saya hanya menyampaikan ini nah, keluhan Ibu Yuli yang ada di Jalan Taman Huri, Gang 2. Katanya di situ sangat banjir dan jalannya kurang bagus tuh katanya. Tolong aduh Bu Sumamat, Bang Mamat sampaikan, beliau ini kan mau ngomong tuh bukan kaku, takut kano, takut salah-salah.
0: Salah-salah, ya.
1: Nah, jadi Mbak Yuli kalau bisa di video Mbak Denia. Nah, di video, di foto sejauh panjangnya, panjangnya kan 200 meter, 300 meter. Jadi kan, jadi pemerintah kota mungkin mengambil kebijakan. Itu jalan provinsi atau jalan kota kan, Mbak?
0: Betul, ya.
1: Nah, beliau itu kan katanya banjir. Nah, memang daerah Damundur itu memang banjir. Itu Damundur itu lewat mana ya dia ya? Oh iya, jauh memang ke PM Nur.
0: PM Nur,
1: nah, ya. Jadi nanti mano Mbak Yuli, saya kena punya si nomornya Mbak Yuli itu. Nomornya ketemu, lupa tempo hari ketemu enggak minta nomornya. Nah, kalau bisa disampaikan, disampaikan ada miss call Bano Haji Mahmud, dia monitor rupanya nih.
0: Oke.
1: Di jalan. Oke, informasinya lagi Mbak Denia.
0: Oke, siap.
1: Permain sudah bagus itu. Tinggal apa namanya itu penyelesaian aja, itu kurang lebih 50 meter lah nanti.
0: Oke. Baik.
1: Terima kasih Mbak.
0: Terima kasih Pak.
1: Ini tolong di videokan aja atau kirim ke RRI kan videonya.
0: Iya, dikirim ke RRI video ataupun kan fotonya, nanti kita akan lanjutkan kepada dinas terkait baik itu PUPR.
1: Ya. Durasinya paling tidak 3 menit lah.
0: Jangan kan lama-lama banget lah Pak.
1: Baik Mbak, Mbak ini kan kalau di video tapi sambil apa ngomong.
0: Gitu. Oke, siap ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mamat yang sudah menyampaikan apa yang disampaikan oleh warga Damanhuri ya. Ada Ibu Yuli. tepatnya di Gang 2. Ini masih sering terjadi banjir karena jalan ataupun drainase yang masih kurang memadai ya. Dan tentunya ini nanti kita akan sampaikan kepada PUPR Samarinda ataupun ke TWAP ya. TWAP nanti kita akan sampaikan kepada beliau seperti apa tanggapannya, dan nanti akan kami sampaikan kembali ya Bu Yuli, nanti melalui Pak Mamat ataupun terus monitor di RRI Pro 1 Samarinda. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih terus bersama dengan Anda di pagi hari ini, masih di 0811 5544976 atau di 743495 atau di 736566 ataupun melalui Google Form Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, beberapa informasi juga akan kami hadirkan untuk Anda pendengar ya. Dan tentunya informasi ini juga kami kutip dari rri.co.id. Nah, ada informasi juga tadi pendengar, ini ada kejadian tabrakan ya, tabrakan ataupun kecelakaan mobil dan motor ini di MT Haryono. Jadi untuk para pendengar kami ataupun masyarakat untuk berhati-hati ya dalam mengendarai kendaraan di saat ini, karena saat ini pendengar sangat rawan kecelakaan ya. Jadi kita harus pelan-pelan, kita harus juga tidak pelan-pelan sekali sih, maksudnya harus hati-hati ya dalam mengendarai kendaraannya. Baik, ada penelpon kita, ada Pak Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya. Ya, kita coba dulu angkat telepon Pak Ahmad Irwan. Udah lama tidak bergabung bersama kita Pak Ahmad Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiap subuh di acara Mutiara Pagi bergabung.
0: Oh, gitu ya, Pak. Apa kabarnya ini, Pak?
2: Kabarnya udah 2 hari sampai kurang enak badan, batuk-batuk terus karena pilek.
0: Oh, gitu. Cuaca kah, Pak?
2: Cuaca mungkin di sini. Temanya tentang apa nih, Mas Arsa?
0: Kita tidak punya tema, Pak, tapi kita menampung aspirasi para pendengar kita nih, Pak.
2: Iya. Ini sudah menjadi sorotan berbagai media atau kan sorotan netizen masalah di Kalimantan Timur sekarang kan. Gara-gara Pak Gubernur sekarang ada di Singapura.
0: Di Singapura.
2: Jadi sorotan, benar. Yeah, kan? Yeah. Jadi berbagai media, nah di sinilah sebenarnya juga Pak ya, di saat masyarakat sedang susah bingung masalah asap sekarang kan, tiba-tiba pemimpinnya bahkan walaupun itu mengatakan bahwa katanya bukan udara, misalkan dana pribadi, walaupun dana pribadi tetap mungkin di sini cobalah kita seperti itu di andanya bertanggung jawaban terhadap masyarakat seperti apa ya. Jadi gimana ya, setelah dulu kan pernah juga masalah kendaraan dinas, jadi masa sekarang timbul lagi berbagai sorotan bermacam media seperti ya, mungkin tidak akan panjang lebar ya, mungkin lebih salah asal kau komputer panjang lebar nanti saya lepas kontrol nanti karena beginilah ya tema sekarang. Mungkin zaman sekarang ini secara umum bicaranya kan sekarang lagi ramai-ramai juga, rakyat sudah jenuh, Pak. Sekarang bagaimana banyak persoalan bangsa, sedangkan jasa dari usaha sekarang tidak tuntas-tuntas. Pasti pentingnya buat rakyat. Bahkan makatan begini, bahkan menurutnya bahkan pasal begini, jangankan nih mengalihkan perhatian soal, dialihkan mengalihkan isu kepada masalah ijazah, apa manfaat buat rakyat? Yang penting sekarang bagaimana bekerja, beri kesempatan untuk dia bekerja, jangan dihujat terus seperti di antaranya. Coba ijazah tidak akan menjamin, yang penting dia bekerja untuk rakyat, bagaimana jangan terus diobok-obok masa ijazah itu. Mungkin tanggapan saya, ini keprihatinan semua, keprihatinan kita, keprihatinan kita semua. Banyak persoalan bangsa, sedangkan pola ini terus lebih untuk kepentingan kelompok. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan dari Bandung Timur. Ya, apapun permasalahannya di negara kita saat ini ataupun di tempat kita saat ini, hanya satu yang kita harapkan, perhatian dari pimpinan, perhatian dari pemerintah kepada rakyatnya, baik itu perhatiannya secara sarana prasarana seperti infrastruktur ataupun permasalahan-permasalahan dapat diselesaikan. Itu yang sangat penting kepada rakyat ataupun kepada masyarakat. Dan apapun yang terjadi apapun yang terjadi, seperti apapun, seperti yang disampaikan oleh Pak Irwan tadi, seperti permasalahan yang dialami oleh wakil presiden kita saat ini. Namun jika dia bekerja untuk rakyatnya, kenapa tidak harus kita menerimanya? Baik, terima kasih Pak Ahmad Irwan ya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih terus bersama dengan Anda di saat ini. Dan sebelum kita lanjut untuk menyampaikan informasi kepada pendengar, sambil menantikan Anda juga di layanan telepon dan juga WhatsApp ataupun di layanan Google Form Halo RRI, kita dengarkan dulu yang satu ini.
3: Kak, ponselnya jauhin tuh.
4: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
3: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
4: Hah? Masa sih?
3: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
5: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
6: Belanja online memang mengasihkan.
7: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
8: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
6: Buka internet sayang, googling aja.
8: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
6: Cari di internet, pasti ada.
8: Halo Om.
9: Ayah ada sayang.
8: Ma, ayah di mana?
6: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
8: Hah? Ayah di internet?
10: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: pencemar udara atau ISPU yang terpantau sejak awal pekan. Menyikapi kondisi tersebut, Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud juga menerbitkan surat edaran tentang pelaksanaan PJJ. Kebijakan ini berlaku di seluruh kecamatan mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Untuk jenjang SMA dan SMK yang berada di bawah kewenangan provinsi, pemerintah provinsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur guna menyelaraskan pelaksanaan kebijakan tersebut. Terkait kesiapan sarana pendukung seperti gawai dan jaringan internet, Irfan juga optimistis pembelajaran jarak jauh dapat berjalan dengan baik, dan optimisme tersebut didasarkan pada pengalaman pelaksanaan pembelajaran daring saat pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu. Nah, meskipun demikian, pendengar, Irfan juga menegaskan bahwa penerapan PJJ bukan berarti peserta didik diliburkan ya, tetapi sekolah tetap wajib menyusun sistem pembelajaran yang efektif dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di bawah pengawasan guru. Artinya mereka belajarnya dari rumah dan juga mungkin melalui daring, dan sebagai orang tua wali juga harus tetap mendukung kegiatan yang dilakukan oleh anak-anaknya, oleh siswa yang belajar dari rumah, dan harus juga ada pengawasannya. Baik, itu satu informasi dari rri.co.id Balikpapan dan juga dari Samarinda. Pendengar, sebanyak 27 sekolah di Kota Samarinda juga menerapkan pembelajaran jarak jauh PJJ akibat memburuknya kualitas udara di sejumlah wilayah. Kebijakan tersebut, pendengar, ini berlaku tanpa batas waktu tertentu dan akan dievaluasi berdasarkan kondisi udara serta rekomendasi puskesmas tempat. Pelaksanaan tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Eko Supriyatno mengatakan penghentian sementara pembelajaran tatap muka tidak ditentukan berdasarkan durasi tertentu. Keputusan menyesuaikan perkembangan kualitas udara di sekitar sekolah dan hasil pemantauan kesehatan. Jadi berdasarkan laporan yang diterima oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, penerapan PJJ masih didominasi sekolah di Kecamatan Palaran dan juga Sambutan. Sementara itu, sekolah di kecamatan lainnya juga belum melaporkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Jadi, pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda juga telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta Dinas Kesehatan untuk memantau perkembangan kualitas udara. Hasil koordinasi tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembelajaran di wilayah terdampak. Itu informasi yang kami sampaikan kepada pendengar kami di pagi hari ini, dan beberapa informasi lainnya juga akan kami hadirkan untuk pendengar sambil menantikan Anda pendengar di layanan telepon 0811-55-44976 atau di 743495 atau di 736566. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini, silakan bergabung. Kami akan memberikan ataupun menampung aspirasi dari para pendengar di saat ini, baik itu isu-isu aktual ataupun isu-isu yang berkembang saat ini di wilayah ataupun di sekitar tempat Anda tinggal. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, ya, kami akan hadirkan kembali nanti informasi untuk pendengar sambil menyampaikan juga beberapa informasi-informasi lainnya yang nanti kami hadirkan untuk pendengar di saat ini. Kembali kita dengarkan yang satu ini.
1: Kurasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
2: Sih, ini orang lagi ngobrol sama Dina.
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami di pagi hari ini, pendengar, masih dalam acara Halo RRI. Dan beberapa informasi juga kami sampaikan kepada pendengar kami di saat ini. Dan tentunya informasi yang sudah masuk pada kami di saat ini, pendengar, ya. Ya, baik, di 0811554976 atau di 743495 atau di 736566. Sudah pukul 9:28 saat ini, pendengar. Ini informasi yang kami sampaikan kepada pendengar kami, di mana, pendengar, operasi pencarian terhadap Azam, bocah berusia 13 tahun ya, yang dilaporkan tenggelam di danau bekas galian tambang di Jalan Rimbawan, Perumahan Talang Sari, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal oleh tim SAR gabungan pada Selasa tanggal 13 Oktober 2026 malam ya, setelah pencarian berlangsung selama beberapa jam. Jadi Azam sebelumnya dilaporkan hilang saat bermain bersama 5 temannya di sekitar danau bekas tambang tersebut. Informasi kejadian diterima Basarnas sekitar pukul 13.30 setelah laporan masuk. Tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI Polri dan juga relawan langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan pencarian. Dan Koordinator Posar Samarinda Aris Setiawan menjelaskan, pendengar, bahwa berdasarkan informasi awal korban diduga tidak bisa berenang. Jadi saat kejadian teman-temannya sempat berusaha memberikan pertolongan, tetapi tidak berhasil menjangkau korban. Nah, itu satu informasi. Dan akhirnya setelah dicari atau setelah dilakukan pencarian, akhirnya pada malam hari, pendengar, bocah yang berusia 13 tahun tersebut sudah ditemukan dan dinyatakan meninggal dunia. Ya, sepertinya sudah ada yang masuk. Ya, ada Pak Hanye. Kita coba dulu angkat telepon dari Pak Hanye. Selamat pagi Pak Hanye.
1: Selamat pagi. Ya, berduka cita lah untuk ya, adik yang meninggal di apa?
0: Ya, kolam di bekas ya Pak ya, di danau bekas galian tambang.
1: Nah, ini kok kejadian terjadi terus seperti ini. Ya, kasihan juga kita entah ini sudah yang keberapa sudah korban galian tambang ini. Itu. Bu Deni. Ya. Jadi yang di Jalan Daman Huri itu kalau disuruh medio di saat musim kemarau begini ya enggak ada arti. Yeah. Nah, kalau di foto di video itu di saat musim hujan. Nah, Bu Deni, hal itu sudah diteriakkan dari dulu-dulu. Nah, mungkin Bu Deni belum bertugas di RRI, itu masih zaman Pak Hendro.
0: Saya sudah di RRI, Pak. Cuman saya belum di RRI Samarinda.
1: Pak, ini zaman zamannya Pak Hendro itu nama Pak D. Nah, Pak D Mujion namanya di Daman Huri. Beliau sering teriak tentang akses jalan yang di sana. Nah, kurang minimnya perhatian Bu Deni. Minimnya perhatian. Bahkan sampai beliau teriak-teriak itu sempat juga ada yang lontar sampah di pagar beliau, bahkan kabel telepon itu sempat diputus macam karena sering menyuarakan keadaan yang sesungguhnya. Kalau Pak D dulu, beliau dari kota Samarinda masih sepi dulu sampai yang ramai itu beliau hafal orang-orang macam itu. Bu Deni, ya mudah-mudahan lah bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah Kota Samarinda itu ya, tapi ya susah juga di tengah badai potensi ini kan ada lagi alasan-alasannya. Itu Bu Deni, saya menyoroti masalah harga BBM di Kabupaten Kutai ini. Nah, kalau Pertamina itu harga resmi pemerintah itu yang di Kaltim ini kan 10.000 per liter. Tetapi harga di tingkat eceran yang di Kutai Barat ini 15.000 Bu Deni. Selisih harganya 5.000. Nah, kalau Pertamax Bu Deni harganya 16.300. Tetapi jual di eceran 19.000.
0: Oh, mahalnya. Iya. Yeah.
1: Takarannya walawalam tuh, Bu Deni.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, ini yang lebih miris lagi, Bu Deni. Biosolar subsidi itu harganya 6.800.
0: Iya. Yeah.
1: Tetapi dijual di eceran itu 22.000. Liter. Lisihnya hampir 15.000, Bu Deni.
0: Iya,
1: yeah,
0: betul.
1: 1.200 itu dijual tuh 6.800
0: dibeli
1: SPBU. Di eceran dijual 22.000. 22.000 itu. Ya, itulah. Jadi sekitar 15.200 selisihnya.
0: Iya.
1: Saya mau tanya juga ini, Bu Deni. Boleh tidak?
0: Boleh dong, Pak.
1: Kendaraan dinas itu pakai solar subsidi kah, pakai solar BBM bersubsidi kah, pakai BBM non subsidi, Bu Deni?
0: Yang kendaraan dinas mana ini, Pak? Di RRI kah atau di mana?
1: Pintar.
0: Oh, saya nggak tahu juga itu, Pak.
1: Nah, ini
0: non subsidi. Iya, non subsidi ya, sepertinya, Pak.
1: Kita juga mau tahu ini kan. Ini ya, kalau pemerintah saja mungkin dengan harga begini beli di eceran, bah. Ya. Pening-pening juga ya.
0: Betul.
1: Nanti dibilang ada pembengkakan harga. Ada apa macam, tetapi faktanya kan jadinya, Bu Deni ya.
0: Iya.
1: Kasihan lah kita ini.
0: Betul.
1: Kalau dapat masker ini. Nah, pemerintah kita Kabupaten Kutai Barat, Satpol PP, tolong ini diperhatikan.
0: Ya.
1: Nah, Anda itu kan diangkat untuk menjaga ketertiban masyarakat atau macam. Nah, tolong ini turun. Di Kutai Barat ini kalau tidak dikasih jabatan, katanya menang rasa kalah. Tapi dikasih jabatan, diam-diam tidak amanah. Juga. Ini.
0: Yeah.
1: Itu, nah harusnya mereka belajar karena Kutai Barat ini, Kabupaten Kutai Barat ini pernah gara-gara setetes BBM saja terjadi kerusuhan bakar membakar itu, Deni. Nah, jadi kami juga ini kemarau ini juga kemarin, Bu Deni ya hostnya yang ada pertemuan BMKG ya yang di Samarinda tuh.
0: Betul, iya.
1: Saya itu juga mendengar itu, wah. Sampai tahun 2027 itu, wah, ngeri-ngeri sedap juga. Nah, sementara Kabupaten Kutai Barat ini kan ada beberapa PDAM itu yang harus berterhenti.
0: Benar.
1: Itu air. Pak Bupati Kabupaten Kutai Barat, Pak Edwin, daripada dana CSR perusahaan itu dipakai untuk olahraga, atlet-atlet itu mending kita pakaikan bagaimana kita pengadaan sumur bor dalam seperti di Balikpapan. Nah, membantu masyarakat biar bagaimana kita mau memajukan olahraga, tetapi kalau masyarakat kita kesusahan mendapatkan air minum, sama saja bohong itu.
0: Kalau di tempat Pak Hanyi adakah air minumnya?
1: Kalau saya ambil dari sungai.
0: Sungai. Oh, tapi sungainya nggak kering?
1: Tidak kering.
0: Oh.
1: Langsung dari sumber, jadi air itu langsung keluar dari tanah. Bu Deni, saya pompa rendam. Jadi biar Samarinda sana bisa saya matikan hidupan.
0: Iya.
1: Itu.
0: Gitu.
1: Ya, karena kami di Kabupaten Kutai Barat ini banyak sekali air-air, tetapi ya itu air banyak kering, air juga banyak yang
0: tidak dimanfaatkan tercemar. Tercemar. Oke. Okay.
1: Bu Deni. Nah, inilah harap kepada pemerintah Kabupaten Kutai Barat, tolonglah kalau memang pemerintah tidak ada dana, menggunakanlah dana CSR. Nah, menggali sumur bor dalam. Nah, untuk mengantisipasi supaya tidak gagal, ya kalau bisa langsung kita pakai alat geolistrik melihat potensi. Air di dalam itu. Nah, air itu. Nah, jadi kami ini juga bingung juga, Bu Deni. Ini PDAM yang di ini kan mengambil dari Sungai Mahakam. Kemarin kan tercemar itu air.
0: Iya.
1: Air yang kena tumpahan CPO itu.
0: Iya.
1: Ya, kan kasihan juga masyarakat kita kan yang pengguna-pengguna PDAM. Dan saya juga bingung, PDAM ini seharusnya di daerah Kecamatan Damai itu di Jengendanum itu buat satu pengolahan air minum. Jadi tidak support dari air Sungai Mahakam. Nah, kalau dari Jengendanum itu bisa Kecamatan Damai, Kecamatan Muara Lawa. Kalau di Sungai Caha itu Bu Deni, itu bersih airnya Bu Deni. Dia tidak memakan apa namanya obat yang terlalu banyak Bu Deni. Dan airnya juga stabil. Itu. Jadi susah juga kita kalau mau membangun ini kan, kalau memang betul-betul niat kita ikhlas mau membangun. Tetapi kalau niat kita ini proyek ini dapat berapa ini. Ini yang menghambat pembangunan di daerah kita. Itu. Makanya saya bilang PDAM ini harus berpikir jangan hanya untuk supply hari ini, tetapi juga berpikir bagaimana untuk besok. Nah, mungkin hari ini penduduknya sedikit, tapi nanti bertambah lagi. Oh, itulah kadang-kadang apa yang dialami oleh kita masyarakat ini.
0: Nah, di Kutai Barat, Pak, hanya masih adakah yang membakar lahan atau yang masih membakar yang membuka lahannya dengan cara membakar?
1: Ini banyak yang membakar Bu Deni. Ini bukan yang di Kutai Barat, ini bukan apa namanya terbakar, tapi sengaja dibakar orang-orang itu.
0: Ya,
1: mereka membakar, sengaja membakar biar kita ini susah Bu Deni. Nah, karena sifat hiri dengkinya itu begitu. Nah, lihat apa namanya punya orang tuh kebun sawitnya bagus apa macam, lihat apa karena punya dia terbakar. Nah, ada aja yang mau bakar apa macam itu. Seperti yang di dekat RRI itu. Sudah berkali-kali dibakar. Nah, cuman ya itu saya bilang harusnya pemerintah ini pakai drone canggih, sudah patroli udara pakai drone melihat itu. Dan baru kemarin juga agak-agak sepi apa BPBD itu, apa suara sirine, apa mobil yang pergi memadamkan. Nah, makanya saya bingung. Kemana dinas ketuhanan itu, Bu Deni? Ketuhanan.
0: Itu. Saking semangatnya ya, Pak.
1: Kalau urusan hutan itu bukan main pemerintah pusat itu. Kalau sudah terbakar begini, mana tanggung jawab mereka? Nah, ini itu. Nah, yang terakhir selamat ulang tahun yang ke-27 untuk Kota Bontang. Kabupaten Kutai Timur.
0: Kutai Timur.
1: Nah, luar biasa. Apa namanya, kami tanggal 5 November nanti baru apa namanya
0: ulang tahun juga
1: tahun. Ya semoga lah kalau Kutai Barat ini, saya bingung juga Kutai Barat ini ya kok masih ada kampung yang tertinggal, desa tertinggal itu. Nah, bingung juga ya. Nah, sementara seperti di daerah Malinau, padahal agak apa daerah-daerahnya itu susah letak geografisnya itu luar biasa, tetapi tidak ada kampung-kampung yang tertinggal. Makanya saya berharap ayolah kita pemerintah Kabupaten Kutai Barat, kita kerjasama dengan pihak perusahaan, ayolah kita membangun itu kan tidak perlu harus pakai APBD Bu, Bu Deni ya. Dengan namanya bekerjasama dengan perusahaan juga sudah bisa, tapi ini pemulut bodoh ini. Nah, gitu. Santai kawan.
0: Oke. Iya.
1: Bu Deni. Mati loh customer HP sama orang-orang gak jelas. Nanti dia siang malam nelpon seperti apa orang pinjaman online penagih. Gak bisa tidur kita, bisa kai kita dengan suami. Terima kasih, selamat pagi.
0: Santai kawan, selamat pagi Pak. Terima kasih Pak Hanya dari Kutai Barat. Ada beberapa yang disampaikan oleh Pak Hanya tadi yang menyoroti terkait dengan akses jalan yang di Damanhuri ya, ini memang sudah cukup lama dan juga masih belum tersentuh, sehingga seperti yang disampaikan oleh Pak Mamat tadi bahwa di sini sering banjir ya. Dan juga Pak Hanya juga menyoroti terkait dengan harga BBM di daerah Kubar yang memang ini kalau di eceran ya sangat jauh berbeda dari takarannya dan harganya juga sangat selisih jauh ya. Dan juga ya berharap kepada Satpol PP untuk menertibkan terkait dengan hal-hal yang terjadi saat ini, baik itu dari seperti penjual BBM ecerannya harus ditertibkan agar juga masyarakat tidak merasa sangat dirugikan, dan juga ini masyarakat banyak yang mengeluhkan ya terkait dengan penjualan BBM eceran ini. Dan juga tadi ia menyampaikan terkait dengan pembangunan sumur ya, sumur ini juga berpengaruh pada air bersih. Dan kita berharap juga pemerintah, tidak hanya saja pemerintah yang ada di Kutai Barat, tapi di pemerintahan di kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur juga ya, untuk dapat melakukan ataupun menyediakan atau membuat satu sumur, sehingga ini air juga bisa tertampung ya. Dan ada beberapa informasi lainnya juga tadi disampaikan oleh Pak Hanye dari Kutai Barat, tentunya nanti kita juga akan sampaikan kepada pihak-pihak terkait. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, tetap bersama dengan kami di saat ini di acara Halo RRI.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sudah ada yang bergabung bersama kita. Ada Pak Anugrah dari Samarinda. Selamat pagi Pak Anugrah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat.
0: Alhamdulillah sehat Pak, tinggal cuacanya ini Pak. Bapak gimana kabarnya, sehatkah?
1: Baik-baik sehat.
0: Alhamdulillah. Ya. Apa yang bisa disampaikan bisa ini Pak?
1: Iya itu, aku sekarang gak jauh-jauh nih, ngomong dekat-dekat aja ini iya. Sama Rinda. Coba Bang, soal perluasan jalan M Said dekat Lampu Merah itu.
0: Ya. Ya, sayang sekali terputus Pak Anugrah. Dicoba lagi Pak Anugrah, ini terkait dengan perluasan jalan M Said ya. Ya, ini juga karena jalan sempit sering kemacetan ya, sering macet dan juga rawan kecelakaannya. Ya, dan Pak Anugrah, kami masih menantikan Anda Pak Anugrah di nomor telepon, masih di nomor telepon yang kami hadirkan di 743495 atau di 736566, atau Anda juga bisa sampaikan melalui Google Form Halo RRI atau juga melalui WhatsApp di 0811 554 4976. Baik, beberapa informasi kembali kami hadirkan kepada pendengar kami sambil menantikan telepon dari pendengar. Dan juga tadi Pak Anugrah dari Samarinda yang sempat terputus ya teleponnya, dicoba lagi Pak Anugrah, mungkin bisa melalui via WA saja di telepon. Kita masih menantikan Anda di 0811 554 4976. Baik, ada informasi yang kami hadirkan untuk pendengar kami. Kebakaran lahan yang melanda kawasan Jalan Anggur Gang SD Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda mengakibatkan seorang pria berusia 60 tahun mengalami luka bakar serius. Korban ditemukan dalam kondisi tergeletak dan tidak mampu berdiri. Pendengar, ya, tidak mampu berdiri lagi dengan luka bakar dari bagian pinggang hingga ke bawah tubuhnya. Peristiwa tersebut terjadi di area lahan dengan luas terbakar diperkirakan mencapai 700 meter persegi. Dan ini pendengar, saat ini korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sahrani untuk mendapatkan penanganan medis. Dan mudah-mudahan korban bisa sehat kembali pendengar, dan juga kita perlu waspada terkait dengan untuk membuka lahan tidak dengan harus membakar ya. Baik, ada penelpon kita coba ya, ada Pak Anugrah yang sudah kembali bergabung bersama kita. Pak Anugrah, silakan Pak Anugrah. Halo Pak Anugrah. Iya.
2: Siap. Ya, itulah lagi gangguan.
0: Iya.
2: Jadi yang ingin saya tanyakan, kemarin kan sudah menyampaikan aspirasi, cuma belum tahu gimana sih dari Pemkot ini ada rencana nggak sih melebarkan simpang apa di Jalan M Said yang di Lampu Merah itu. Coba Pang ditanyakan Bu Deni ke Pemkot. Itu nggak tahu di bawah wali kota, di Subka, PUPR kan bagaimana. Karena kan sudah tahu semua macetnya gimana tuh, sempit banget itu untuk sekelas kelurahan
0: kota ya,
2: bahu di kota. Jadi mohon ditanyakan ada nggak sih rencananya gitu kan. Kalau nggak ada ya cobalah camat, lurah di situ ya dibahas lagi, atau mungkin sudah pernah dibahas, coba dibahas lagi bagaimana paling nggak 100 meter dekat Lampu Merah itulah dilebarkan, setengah meter aja dilebarkan kanan kiri. Ya, nggak kena lah rumah orang tuh, paling cuma emperan depannya itu, paritan itu supaya bisa yang mau ke kiri itu bisa lewat gitu kan. Gitu, nggak nunggu lampu merah juga, yang mau masuk juga aduh ampun dah pokoknya, atau panggil dah camat, lurah, saya kan sudah tahu lah situasi di situ, atau wali kota Pak Andi Harun. Kasih ngeliat situ kalau pas pagi ke atau sore ya. Udah lihat suasana macetnya itu, minta ampun lah. Itu aja Mbak.
0: Oke.
2: Yang lain serahkan ke Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anugrah yang sudah bergabung bersama kita di saat ini terkait dengan pelebaran jalan di atau perluasan jalan ya di Jalan M. Said dekat lampu merah ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita coba untuk menyampaikannya kepada pemerintahan ataupun kepada TWAP ya. Ini TWAP memang gampang untuk dihubungi dan tentunya kita nanti akan bertanya ke beliau ya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami di saat ini pendengar, dan sambil menantikan Anda di layanan telepon dan juga di layanan WhatsApp di RRI Samarinda dalam acara Halo RRI.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Mas, depan situ belok kanan ya.
3: Siap, Bu. Nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
2: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
3: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
2: Loh?
3: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
2: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
3: Iya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
2: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
3: Ya, tetap enggak, Bu. Orang jalan buntu.
2: Loh?
4: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
2: Kok Bruce Lee, Mas?
3: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tak!

Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih terus bersama dengan Anda di saat ini pendengar, masih dengan informasi-informasi yang kami hadirkan untuk pendengar juga, sambil menantikan Anda pendengar di layanan telepon kami dan juga layanan WhatsApp ataupun di Google Form Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Ya, ada informasi kembali kami hadirkan untuk pendengar kami di saat ini, dan informasi ini pendengar informasi terkait dengan kekeringan yang masih melanda beberapa wilayah ataupun kekeringan yang terjadi di kota kabupaten yang ada di Kalimantan Timur. Dan tentunya pada informasi ini berharap juga masyarakat ataupun kita sebagai masyarakat untuk terus menampung air juga ya. Jangan lupa untuk menampung air. Ini juga informasi yang disampaikan oleh BPBD maupun BMKG. Karena pendengar, hujan nanti akan memasuki hujan ini pada pertengahan November 2026. Kalau sebelumnya informasi bahwa di awal bulan Oktober akan memasuki musim penghujan, namun pendengar ini kembali mundur ataupun maju. Ya, ini akan diprediksi dari BMKG sendiri bahwa hujan akan turun pada pertengahan November, dan juga ini hanya intensinya sangat kecil, dan ini kembali nanti di musim kemarau, dan musim hujan itu baru kembali lagi pada tahun 2027 atau awal di tahun 2027. Jadi ini kemarau ini memang sangat panjang ya. Baik, ini pendengar, informasi juga masih kami dapatkan dari rri.co.id. Hujan yang mengguyur sejumlah wilayah kota Balikpapan dalam beberapa hari terakhir belum menandakan wilayah ini resmi memasuki musim hujan reguler. BMKG kelas 1 Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan mengimbau agar warga tidak terkecoh oleh fenomena tersebut. BMKG menegaskan guyuran hujan belakangan ini masih bersifat sporadis dan merupakan bagian dari masa peralihan iklim. Huda Absor Musinin, Ketua Tim Kerja Data dan Informasi BMKG Balikpapan, pada RRI mengatakan datangnya musim hujan di Balikpapan masih memerlukan waktu beberapa pekan ke depan. Jadi berdasarkan analisis BMKG Kalimantan Timur, musim hujan reguler di Balikpapan diprediksi baru akan mulai pada dasarian 1 hingga 2 bulan November mendatang. Nah, atau awal hingga pertengahan November. Nah, seperti yang tadi kami sampaikan pendengar bahwa BMKG memprediksi hujan akan turun itu pada pertengahan November 2026. Kendati langit tampak mendung, potensi hujan lebat yang merata dalam beberapa hari ke depan masih terbilang minim karena tutupan awan yang ada masih sulit berkembang menjadi hujan lebat. Jadi masyarakat pendengar dihimbau untuk tetap menjaga ketersediaan air bersih serta mewaspadai potensi kabut asap dan cuaca panas terik yang sewaktu-waktu masih dapat terjadi selama masa transisi ini. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, itu satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda dari BMKG pendengar, dan tentunya informasi yang kami kutip dari rri.co.id. dan untuk saat ini pendengar, saya yang bertugas, saya Deni Kartika Sari bersama dengan Aidil dan juga Bung Aidil juga dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas pada acara Halo RRI, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila terdapat salah dan silap, dan segala apa yang sudah Anda sampaikan hari ini pendengar dalam acara Halo RRI nanti akan kami teruskan kepada dinas-dinas terkait. Mudah-mudahan ada jawaban, dan jawaban tersebut nanti akan kembali kami kirimkan kepada pendengar, baik itu melalui WhatsApp ataupun melalui Google Form Halo RRI, dan juga melalui berita-berita yang kami hadirkan untuk pendengar. Dan pendengar, sampai di sini kebersamaan Anda bersama kami. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

Kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemaskan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Seri, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini
2: kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Ketika sore hari, jalan Padang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Raja Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar, Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam, Sumatera Selatan, Tungtung Pandan FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemaranik FM Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RT FM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sanata Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa pendengar. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live edisi Selasa 13 Oktober 2026. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.

0: Baik pendengar, saat ini kita sudah tersambung dengan rekan Yayu Bahar dari Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, yang akan berbagi kabar Pemkab Barito Utara gelar sosialisasi guna memperkuat pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun serta limbah medis.
1: Baik, selamat siang pendengar LPPR Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar sosialisasi guna memperkuat pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun serta limbah medis yang diadakan di Aula Dinas Lingkungan Hidup Barito Utara kemarin. Kegiatan ini menargetkan pelaku usaha sektor pertambangan, perkebunan, dan juga fasilitas pelayanan kesehatan, serta dihadiri juga oleh peserta dari instansi dan perusahaan setempat. Bupati Barito Utara Salahuddin STMT dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tri Winarsi mengingatkan bahwa percepatan pembangunan daerah berdampak pada meningkatnya volume limbah yang membutuhkan penanganan khusus serta merupakan persoalan krusial yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Pendengar, sosialisasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan limbah secara aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Barito Utara juga menekankan pentingnya solusi yang legal, terintegrasi, dan profesional agar praktik pengelolaan yang melanggar standar tidak lagi terjadi. Salahuddin juga menegaskan bahwa pengelolaan limbah bukan sekedar urusan administratif, melainkan juga upaya kolektif untuk melindungi kesehatan masyarakat dan juga kelestarian lingkungan. Dalam kesempatan tersebut, Perusda Batara Membangun menyatakan kesiapannya mendukung program ini dengan menyediakan layanan pengelolaan limbah B3 dan medik melalui kerjasama dengan PT Wira Swasta Gemilang Indonesia dan PT Artama Sentosa Indonesia. Direktur Perusda Batara Membangun juga menawarkan layanan yang mencakup penanganan di sumber, pengangkutan berizin dengan manifest transparan, hingga pemusnahan akhir menggunakan teknologi berstandar tinggi. Salahuddin menegaskan kegiatan ini mendorong langkah nyata di lapangan bukan hanya pemahaman teoritis, di mana pemerintah Kabupaten Barito Utara juga menargetkan dan berharap akan tercipta sistem pengelolaan limbah yang tertib, aman, transparan, dan akuntabel demi mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Untuk selanjutnya giliran rekan Nia dari RPKB Kabupaten Bangli, Bali. Ia akan menyampaikan informasi tentang Sekretaris 1 TPPKK dan Sekretaris 2 TPPKK Kabupaten Bangli hadiri Pasar Rakyat PKK 2026.
2: Sahabat LPPL se-Indonesia, Sekretaris 1 TPPKK Kabupaten Bangli, Nyonya Suciati Diar, beserta Sekretaris 2 TPPKK Kabupaten Bangli, Nyonya Pusparini Riana Putra, hadiri Pasar Rakyat PKK Bali 2026, semangat berbelanja dan berbagi. Pasar Rakyat PKK Provinsi Bali tahun 2026 yang mengusung tema berbelanja dan berbagi. Pasar Rakyat PKK Provinsi Bali tahun ini memasuki penyelenggaraan ke-8 dan berlangsung di areal lapangan Balai Budaya Girinata Mandala, Pusat Pemerintahan Puspem Kabupaten Badung. Kegiatan ini dihadiri oleh TPPKK Provinsi Bali Nyonya Putri Koster, Ketua TPPKK Kabupaten Kota Sebali, Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, dan melalui Pasar Rakyat PKK diharapkan tumbuh menjadi gerakan nyata untuk mencintai produk lokal, mendukung pelaku usaha, dan berbagi manfaat dengan sesama. Sekian, saya Nia dari Bangli, Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Ragam informasi di sesi pertama sudah tersampaikan dan pendengar, kami akan segera kembali dengan Persada ID Talk setelah jeda berikut ini.
3: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live. Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemaskan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
4: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini
5: kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
4: Ketika sore hari, jalan Padang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu
3: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: tadi yang sudah Suci sampaikan ya, bahwa di jamnya Suci ini nanti bakalan ada talk show. Kita bakal ngobrol bareng BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan di hari ini. Dan talk show kita hari ini, Pasuruan People, ini sebenarnya menjadi pertanyaan bagi banyak sekali orang ya. Sebenarnya peserta JKN itu bisa gak sih? Bisa langsung ke UGD gak sih? Ataukah ada aturan-aturannya? Nah, bareng Suci sudah hadir Bapak Dr. Erwin Widiarmanto. Beliau adalah Kepala Bagian Penjaminan Manfaat Utilisasi BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan. Kita sapa dulu ya. Pagi Dr. Erwin.
1: Selamat pagi Mbak Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nah, kalau tadi udah disepil nih sama Pak Ramzi ya, katanya Dr. Erwin ini pandai sekali berpantun. Pak Ramzi. Kasih pantun dulu untuk Pasuruan people yang dengerin mungkin ya dokter.
1: Siap.
0: Oke.
1: Pasuruan Kota Mangga.
0: Cakep.
1: Mangga yang manis rasanya.
0: Cakep.
1: Pasuruan people semoga sehat semua.
0: Amin, cakep.
1: Pakai BPJS, pahami alur dan prosedurnya.
0: Mantap, tepuk tangan. Udah dikasih pantun Pasuruan people ya. Tapi pantun ini sebenarnya juga adalah harapan ya dari talk show kita hari ini ya dokter ya.
1: Betul.
0: Yang harapannya adalah semoga Pasuruan people di luaran sana gak lagi salah kaprah, gak lagi bingung, karena memang ada polemik masyarakat yang mereka itu bertanya-tanya nih dokter ya. Sebenarnya kita sebagai peserta JKN ini caranya gimana sih agar bisa mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan aturan dari BPJS itu dokter?
1: Oke, ya, makasih Mbak Suci. Jadi selamat pagi Pasuruan people semua yang ada di Kabupaten Pasuruan. Jadi memang BPJS ini merupakan lembaga atau badan hukum publik yang ditunjuk oleh pemerintah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional, Mbak Suci. Nah, adapun untuk hak dan kewajiban, tentunya peserta BPJS atau peserta JKN, jaminan kesehatan nasional, yang pertama adalah mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan sesuai indikasi medis, itu Mbak Suci. Nah, apa itu indikasi medis? Indikasi medis adalah pelayanan sesuai dari hasil pemeriksaan dari dokter. Begitu. Nah, adapun hak ini akan kita berikan apabila kewajibannya tentu sudah dipenuhi. Apa kewajibannya? Yang pertama adalah dipastikan peserta JKN atau BPJS ini harus aktif kartu BPJS-nya. Ya. Kemudian setelah kartu aktif dan dibayar tepat waktu, yang kedua adalah harus memahami alur atau prosedurnya. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi kewajiban yang paling penting adalah bagaimana alur, kemudian prosedur layanan itu harus benar-benar dipahami oleh peserta BPJS atau JKN. Apa itu alur dan prosedurnya? Yaitu yang pertama tentunya sesuai indikasi medis tadi, kemudian juga mematuhi ketentuan atau regulasi yang ada. Begitu Mbak Suci.
0: Nah, hal tersebut yang pastinya menjadi pertanyaan ya Pak ya, bagi yeah. masyarakat ya. Kadang memang di masyarakat orang-orang ujuk-ujuk tiba-tiba datang ke UGD. Ternyata bukan seperti itu caranya Pak ya.
1: Betul.
0: Ya, kalau boleh tahu nih Pak Erwin, boleh dijelasin ya, biar Pasuruan people nih tahu sebenarnya prosedurnya gimana sih sebagai peserta JKN ini. Apakah ketika kita mengalami sakit, semisal tiba-tiba sakit perut aja, apakah kita langsung ke UGD di RSUD Grati atau Bangil, ataukah kita perlu kemana dulu nih Pak Erwin?
1: Ya, baik. Jadi kalau peserta JKN atau BPJS ini sakit, tentunya memang yang pertama adalah harus mengakses dulu ke fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai terdaftarnya. Mbak Suci, ya ini Mbak Suci sudah peserta BPJS ya?
0: Sudah dong.
1: Nah, semoga tidak bermanfaat, tidak ya, berlaku ya.
0: Betul.
1: Yang ke fase ke-1 ya. Nah, datangnya ini nanti setelah dilakukan pemeriksaan, dan sekarang juga sudah mudah Mbak Suci. Jadi peserta pasien-pasien itu datang ke FKTP berobat itu bisa memakai mobil JKN.
0: Betul, itu sangat mempermudah loh.
1: Sangat mempermudah, betul. Jadi lebih mempercepat pelayanan dan untuk tidak sampai antri.
0: Betul.
1: Gitu. Nah, kemudian setelah pasien dibawa ke vaskes tingkat 1, kemudian dilakukan pemeriksaan, dari pemeriksaan dokter itu

0: nanti akan dipastikan apakah cukup ditangani di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau tingkat satu tadi atau harus dirujuk. Itu Mbak Suci. Nah, lalu selanjutnya nanti seperti biasa kalau dirujuk ke rumah sakit berarti ada namanya surat rujukan. Begitu. Jadi yang perlu dipahami adalah bahwa tidak semua penyakit, apalagi tadi sakit perut, kemudian mungkin batuk ya, sekarang ini kan musim batuk ya, influenza ya, jadi tidak langsung serta-merta datang langsung ke UGD di rumah sakit Mbak Suci. Jadi bisa mengakses fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdekat. Dan jangan lupa Mbak Suci, sebenarnya di fasilitas kesehatan mitra BPJS itu UGD ini tidak, sebenarnya tidak hanya ada di rumah sakit, tetapi di faskes tingkat pertama, tingkat satu itu juga ada UGD-UGD-nya. Namun ada mungkin faskes tingkat satu yang tidak ada 24 jam, di situ mungkin ada yang buka 10 jam, itu memang mereka tidak punya UGD, tapi mereka ada namanya ruang tindakan. Ruang tindakan ini adalah sama, yaitu ruang penanganan pertama untuk mencegah untuk penanganan gawat darurat, begitu Mbak Suci.
1: Dan kabar baiknya nih Dr. Erwin ya, ternyata puskesmas di Kabupaten Pasuruan itu seluruhnya sudah buka 24 jam.
0: Alhamdulillah.
1: Nah ya, ini menjadi kabar segar pastinya bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan.
0: Bagus kalau gitu. Berarti Kabupaten Pasuruan ini semua puskesmasnya sudah 24 jam. Ini bisa menjadi contoh kabupaten kota yang lainnya.
1: Amin. Baik, terima kasih Dr. Erwin atas obrolan kita. Dan semoga Pasuruan People cukup tercerahkan lah ya dengan obrolan kami. Dan kalaupun misalkan Pasuruan People pengen bertanya ataupun ada pertanyaan lagi, bisa melalui 165 tadi ya. Itu bisa langsung ngobrol di sana, sebutin aja keluhannya seperti apa. Di waktunya kami semuanya pamit undur diri. Setelah ini masih ada rekan Inov Alexa yang bakal nemenin Pasuruan People di hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Radio Suara Pasuruan FM 107. Menginspirasi.
2: Untuk selanjutnya, saat ini kita sudah tersambung dengan rekan Abi Hasan dari Radio Suara Daksinarga Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akan berbagi kabar. Bupati Gunung Kidul dukung 10 pejabat wisuda kekancingan menjadi abdi dalam Keraton Yogyakarta.
3: Baik, terima kasih. Berdengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Gunung Kidul Enta Subekti Kuntariningsih SEMP menghadiri penjemputan wisuda kekancingan bagi 10 pejabat yang diusulkan menjadi abdi dalam Keraton Ngayuk Yogyakarta Hadiningrat. Kegiatan tersebut berlangsung di Rumah Makan Balai Raos Yogyakarta pada Senin kemarin, 12 Oktober 2026. Dengan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkombimda, organisasi perangkat daerah, serta perwakilan BUMD dan BLUD. 10 pemohon abdi dalam keprajan tersebut terdiri atas 3 orang dari unsur Forkompimda, 5 orang dari OPD, serta 2 orang dari BUMD dan BLUD. Pengangkatan ini bertujuan memperkuat keterlibatan unsur pemerintah dalam menjaga dan melestarikan adat, tradisi, serta kebudayaan Jawa. Para pejabat diharapkan mampu menjalankan amanah sekaligus mendukung pelestarian budaya dan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian pendengar, Abi Hasan LPPL Suara Daksinarga Gunung Kidul DIY melaporkan untuk Berita Indonesia Live hari ini.
2: Untuk selanjutnya ada informasi dari Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Ada rekan Nur Mariska yang akan berbagi kabar, bantu warga terdampak kemarau panjang, Pemkab Tanah Laut salurkan ribuan liter air bersih.
4: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Bantu warga terdampak kemarau panjang, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut salurkan ribuan liter air bersih. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menggerakkan armada bantuan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD untuk memperluas distribusi air bersih bagi warga terdampak kemarau. Pada Selasa 6 Oktober 2026, puluhan mobil, tangki, dan pikap pengangkut tandon air berkumpul di area kantor Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, Jalan Haji Boyasin, Kelurahan Angsau, Kecamatan Plehari, Kabupaten Tanah Laut. Armada tersebut bersiap menyebar ke berbagai wilayah desa yang mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau panjang. Kegiatan pelepasan armada distribusi air bersih ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Ismail Fahmi, mewakili Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Rahmat Rianto, didampingi Kepala Dinas Sosial Eko Trianto, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanah Laut Aspi Setia Rahman, sejumlah Kepala SKPD atau yang mewakili, serta relawan gabungan dari Tagana dan BPBD. Di sela kegiatan tersebut, Ismail Fahmi menjelaskan bahwa penanganan krisis air bersih di Kabupaten Tanah Laut dibagi bersama pihak swasta dan pihak pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Dari keseluruhan ke-11 kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, 3 kecamatan kawasan industri yaitu Kecamatan Jorong, Kecamatan Batu Ampar, dan Kecamatan Kintab mendapatkan bantuan penanganan dari pihak perusahaan swasta. Sementara kecamatan yang lainnya ditangani secara penuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut. Pendistribusian diatur secara bergantian ke setiap desa terdampak agar bantuan pasokan air dapat menjangkau masyarakat secara teratur. Meningkatnya dampak kekeringan membuat penyaluran air bersih yang semula berfokus pada fasilitas umum kini diperluas hingga ke pemukiman warga. Sejak dimulainya penyaluran intensif pada Minggu 29 September 2026, tercatat sebanyak 110.000 air bersih telah disalurkan. LPPR Radio Tuntungan FM Kabupaten Tanah Laut melaporkan Norma Rizka untuk Berita Indonesia Live.
2: Rangkaian informasi di sesi kedua sudah tersampaikan di ruang dengar Anda, dan kita akan kembali di sesi yang ketiga.
5: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual, Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya, dari seluruh penjuru Indonesia, yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
6: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
7: ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi batolek atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
6: Pada sore hari, ketika sore hari, jalan Padang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu
5: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live, disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
2: Pendengar, Anda masih di Berita Indonesia Live. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan, Jawa Timur. Selanjutnya pendengar, sudah siap beberapa informasi untuk Anda di sesi ketiga. Tapi sebelumnya kita dengarkan laporan khusus dari redaksi BI Live yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
8: Pendengar PP Indonesia, Kementerian Pertanian Kementan memperkuat dukungan kepada pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dalam pengendalian penyakit hewan setelah ditemukan kasus antraks di Kelurahan Dadapayu, Kapenewon, Semanu, Daerah Istimewa Yogyakarta. Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di JNPKH Kementan, Hendra Wibawa, mengatakan pengendalian dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah dan petugas kesehatan hewan di lapangan. Langkah penanganan dilakukan secara bersama melalui penyelidikan epidemiologi, pelayanan kesehatan ternak, disinfeksi, vaksinasi, pemeriksaan laboratorium, pengawasan kesehatan hewan, serta komunikasi dan edukasi kepada masyarakat. Disampaikan bahwa Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul telah melakukan penyelidikan epidemiologi pada 11 September 2026 lalu untuk menelusuri kejadian, mengetahui kondisi ternak di sekitar lokasi, serta mengambil sampel untuk pemeriksaan lebih lanjut. 12 September dilakukan disinfeksi pada kandang terdampak, pengobatan terhadap ternak yang memerlukan penanganan serta pemberian vitamin kepada ternak sehat di sekitar lokasi. Setelah masa pemberian antibiotik selesai, vaksinasi antraks mulai dilaksanakan pada 26 September 2026 terhadap ternak di sekitar wilayah tersebut. Hendra mengingatkan masyarakat agar tidak menyembelih, mengolah, membagikan atau mengonsumsi ternak yang sakit atau mati mendadak. Menurutnya, pelaporan yang cepat akan membantu petugas melakukan pemeriksaan dan penanganan lebih awal. Laporan khusus redaksi Angkasa yang tutup berita Indonesia Live.
2: Untuk selanjutnya kita beralih ke Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah. Ada rekan Salsa yang akan melaporkan tentang Magelang Flower Festival MFF 2026 akan digelar pada 25 Oktober hingga 1 November 2026 di kawasan Alun-Alun Kota Magelang.
9: Mendengar LPPL se-Indonesia, Pemerintah Kota Magelang terus mematangkan persiapan helatan besar Magelang Flower Festival 2026 yang akan berlangsung selama sepekan mulai 25 Oktober hingga 1 November mendatang di kawasan Alun-Alun Kota Magelang. Kepala Baperida Kota Magelang, Handini Rahayu, pada Senin kemarin mengungkapkan bahwa konsep festival ini mengusung kolaborasi terpadu antar organisasi perangkat daerah. Selain lebih hemat biaya, skema ini terbukti efektif memperpanjang durasi kunjungan wisatawan. Handini mencatat, sejak Kota Magelang gencar menggelar agenda besar, perekonomian daerah berhasil terdongkrak hingga 40%. Sementara angka kunjungan wisatawan melesat lebih dari 200%. Sementara itu, Pejabat Sekda Kota Magelang, Indah Dwi Antari, mengonfirmasi bahwa persiapan teknis kini telah mencapai hampir 80%. Rangkaian acara bakal dimeriahkan dengan pameran bunga, pameran kucing, talk show, lomba mewarnai, hingga senam bersama. Langkah strategis ini diharapkan tidak hanya menggerakkan sektor perhotelan, kuliner, dan UMKM, tetapi juga semakin memperkuat identitas Magelang sebagai Twin Van Java atau kebunnya Tanah Jawa. Demikian saya Salsa dari LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Berikutnya ada informasi tentang Pemerintah Kabupaten Wonosobo menggelar Lomba Tata Upacara Bendera dan Baris Berbaris TUBBB 2026 sebagai sarana pembentukan karakter pelajar melalui penanaman disiplin, tanggung jawab, kekompakan, dan sportivitas. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Faza Lutfia dari Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.
10: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, saat ini saya Faza Lutfia dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo akan menyampaikan kepada Anda terkait Lomba TUBBB Wonosobo 2026, Tanamkan Disiplin dan Karakter Pelajar. Pemerintah Kabupaten Wonosobo menggelar Lomba Tata Upacara Bendera dan Baris Berbaris atau TUBBB 2026 di halaman Gedung Adipura pada Senin 12 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi sarana pembentukan karakter pelajar melalui penanaman disiplin, tanggung jawab, kekompakan, dan sportivitas. Wakil Bupati Wonosobo, Amir Hussein, menekankan bahwa Lomba TUBBB bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga sarana membangun karakter generasi muda. Ia mengingatkan bahwa kedisiplinan perlu tumbuh dari kesadaran, disertai kemampuan bekerja sama dan menghargai peran setiap anggota tim. Amir juga menilai pembentukan karakter membutuhkan keteladanan dari guru, pembina, dan orang tua agar nilai-nilai positif yang diajarkan di sekolah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pantauan kami di lapangan bahwa peserta dari tingkat SMP sederajat di seluruh Kabupaten Wonosobo sudah datang di halaman Adipura sejak pukul 7 pagi. Mereka terlihat sangat antusias untuk bisa mengikuti perlombaan ini. Kepala Bidang PAUD Pendidikan Masyarakat Pemuda dan Olahraga atau PDPO di Disdikpora Wonosobo, Seno menjelaskan bahwa Lomba TUBBB merupakan agenda tahunan yang diikuti 17 sekolah tingkat SD, 22 SMP sederajat, dan 18 SMA sederajat. Lomba tingkat SD telah dilaksanakan pada 10 Oktober, sedangkan tingkat SMP sederajat berlangsung pada 12-13 Oktober, dan SMA sederajat pada 14-15 Oktober 2026. Menurut Seno, tujuan utama kegiatan ini bukan hanya menentukan pemenang, melainkan menanamkan kedisiplinan dan kekompakan sejak dini. Ia berharap semakin banyak sekolah dari seluruh kecamatan di Wonosobo berpartisipasi pada penyelenggaraan berikutnya agar manfaat pendidikan karakter melalui TUBBB dapat dirasakan lebih merata. Demikian, saya Faza Lutfia dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo melaporkan untuk Berita Indonesia Live dan pendengar di seluruh Indonesia. Saya kembalikan ke Radio Host.
2: Terima kasih rekan Faza Lutfia dari Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Informasi terakhir akan disampaikan oleh rekan Bima Prastia dari RTFM Temanggung, Jawa Tengah, yang akan berbagi kabar. Pemkab Temanggung salurkan beasiswa sarjana sebesar 900 juta rupiah.
11: Baik pendengar Berita Indonesia Live, pemerintah Kabupaten Temanggung terus berupaya memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu melalui program beasiswa sarjana kabupaten. Bekerja sama dengan Basnas Kabupaten Temanggung, program yang telah digulirkan sejak tahun 2025 ini ditujukan untuk membantu lulusan SMA sederajat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Penyaluran beasiswa sarjana kabupaten angkatan kedua berlangsung di Geraha Bumi Pala Temanggung pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Bupati Temanggung Agus Tiawan mengatakan bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban orang tua dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka. Ia juga berpesan agar para penerima beasiswa dapat memanfaatkan bantuan sebaik-baiknya untuk menunjang pendidikan. Sementara itu, Ketua Basnas Kabupaten Temanggung Mansyur Asnawi menjelaskan, setiap mahasiswa menerima bantuan biaya kuliah sebesar 3 juta rupiah per semester atau 6 juta rupiah per tahun. Pada 2026, total anggaran yang disiapkan diperkirakan mencapai 900 juta rupiah, termasuk untuk berkelanjutan beasiswa bagi penerima angkatan sebelumnya. Melalui program ini, pemerintah Kabupaten Temanggung bersama Basnas berharap kualitas sumber daya manusia semakin meningkat dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Demikian, Bima Prastia dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Sejumlah informasi sudah kami sampaikan di ruang dengar Anda. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur bersama tim redaksi yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

ikuti Berita Indonesia Live. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan.
6: Hutan adalah aset.
5: Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
7: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh, Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir, Fit. Kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
1: Gitu.
0: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
2: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Dayton terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 9, 9.4 FM bersama Kita Cerdas. Selamat siang pendengar dan pemirsa, selamat bergabung bersama kami di Warta Siang edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Warta Siang dengan rangkuman informasi dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sudah kami rangkum untuk sejumlah informasi terkini dan akan kami sajikan untuk 1 jam ke depan dari sekarang hingga berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar dan pemirsa, informasi-informasi di antaranya. Siswa SD tewas di lubang tambang Samarinda, Jatam Kaltim layangkan 5 tuntutan ke polisi. Keluhan peralatan tanding alat atlet Mahulu jelang Porprov Kaltim, Koni jelaskan batas kewenangannya hingga Polsek Samarinda Ulu menyelidiki penyebab kebakaran lahan yang mengakibatkan 1 warga kritis. Selain informasi ini pendengar, sejumlah informasi lainnya seperti penumpang domestik Bandara Sams Sepinggan menyusut 10,52% hingga asap selimuti sebagian wilayah Kaltim sekolah daring bakal dikaji kembali, dan juga informasi terkait karhutlah lainnya di Kaltim Kaltara, dan juga informasi seputar olahraga dan ekonomi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Anda bisa mengikuti informasi ini melalui sejumlah platform RPD Kutim seperti di live TikTok saat ini dan juga melalui live streaming di rpd.kutimurkap.go.id di 99.4 FM dan juga sejumlah platform RPD Kutim lainnya yang juga bisa Anda akses untuk mengikuti informasi 1 jam kali ini.

pendengar dan pemirsa, bersama saya Esther, inilah informasi pertama untuk Anda. Kita awali informasi dari Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Tragedi tenggelamnya Azam, 12 tahun siswa kelas 6 SD Sekolah Dasar di lubang bekas tambang batubara, kawasan Rimbawan, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, pada Selasa kemarin memicu sorotan tajam. Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur atau Jatam Kaltim mencatat Azam menjadi korban jiwa ke-56 yang meninggal dunia di lubang bekas galian tambang batubara di wilayah Kalimantan Timur. Dinamisator Jatam Kaltim Mustari Sihombing mengungkapkan berdasarkan data overlay yang dihimpun pihaknya, lubang tambang maut tersebut diduga berada di dalam kawasan konsesi Koperasi Putra Mahaka Mandiri KSU Puma. Ya, pendengar dan pemirsa, Jatam Kaltim menilai kematian Azam merupakan bukti nyata dari pengabaian kewajiban reklamasi dan keselamatan masyarakat oleh pihak pengelola tambang. Mustari menyampaikan rekam jejak administratif KSU Puma yang berulang kali menerima sanksi peringatan dari Dijen Minerba Kementerian ESDM sepanjang 2024 hingga 2025. Di antaranya, pada tanggal 10 Desember 2024, KSU Puma menerima sanksi administrasi berupa peringatan pertama terkait jaminan reklamasi melalui surat nomor T-datar 2241/MB.7/DJB.T/2024. 16 Mei 2025, perusahaan kembali menerima peringatan kedua melalui surat karena belum menempatkan jaminan reklamasi untuk seluruh periode hingga tahun 2024. Kemudian tanggal 5 Agustus 2025. Ya, KSU Puma mendapat peringatan ketiga melalui surat lantaran kewajiban penempatan jaminan reklamasi tetap tidak dipenuhi. Rangkaian peringatan tersebut memperlihatkan persoalan serius mengenai keberanian perusahaan mengabaikan seluruh sanksi pemerintah. Peraturan yang harusnya dijalankan, terutama kewajiban menyetor dana jaminan reklamasi, serta melakukan reklamasi dan pasca tambang, disengaja untuk tidak dipatuhi sama sekali. Kematian Azam adalah bukti nyata dari pembangkangan yang dilakukan secara sengaja oleh KSU Puma. Selain sanksi administrasi jaminan reklamasi, KSU Puma juga diduga melakukan aktivitas pertambangan ilegal atau illegal mining di kawasan hutan milik Universitas Mula Warman pada tahun 2025 lalu. Kawasan hutan yang seharusnya menjadi laboratorium pendidikan kampus itu diduga sengaja ditambang secara ilegal. Jatam Kalimantan Timur menegaskan pemerintah tidak boleh memperlakukan ketidakpatuhan berulang sebagai persoalan birokrasi biasa yang cukup diselesaikan dengan lembaran surat teguran semata. Ketika kewajiban dasar diabaikan, pemerintah wajib mengevaluasi efektivitas pengawasan dan mengambil tindakan hukum tegas, mulai dari sanksi pidana hingga pencabutan izin usaha pertambangan sesuai peraturan yang berlaku.

Dari kasus lubang tambang di Samarinda, pendengar dan pemirsa, kita ke informasi seputar Polsek Samarinda Ulu menyelidiki penyebab kebakaran lahan yang mengakibatkan satu warga kritis di Samarinda. Polsek Samarinda Ulu tengah melakukan penyelidikan mendalam terkait insiden kebakaran lahan di kawasan Gang SD RT 54 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda pada Selasa kemarin. Kebakaran lahan seluas kurang lebih 700 meter persegi tersebut mengakibatkan seorang warga bernama Lan Jemo, 60 tahun warga RT 55 Jalan Anggur, mengalami luka bakar parah pada bagian tubuh dari pinggang hingga kaki. Kapolsek Samarinda Ulu AKP Asriadi menyatakan saat ini pihak kepolisian fokus mendalami penyebab pasti kebakaran lahan yang menimpa korban serta mengumpulkan keterangan dari para saksi di lokasi kejadian. Terkait dugaan korban melakukan pembakaran lahan, AKP Asriadi menegaskan bahwa pihaknya belum bisa menyimpulkan dan masih memeriksa sejumlah saksi. Polisi juga sedang mendalami status korban di lokasi kejadian, apakah sebagai pemilik lahan, pekerja, atau penjaga kebun. Selain itu, polisi juga telah memasang garis polisi sebagai sebuah bangunan pondok kayu yang hangus terbakar di area. Dari pantauan Tribun Kaltim di lapangan, kobaran api membakar area kebun dengan luas sekitar 700 meter persegi. Korban sendiri ditemukan terperosok di lereng bukit dalam kondisi kritis dengan jarak sekitar 20 meter dari pondok yang terbakar. Hingga kini penanggulangan bencana daerah, pemadam kebakaran TNI, Polsek Samarinda Ulu, serta para relawan bergotong royong melakukan pemadaman dan juga pendinginan di lokasi kejadian guna memadamkan sisa-sisa titik api. Ya, pendengar dan pemirsa, kita ke informasi seputar asap selimuti sebagian wilayah Kaltim sekolah daring bakal dikaji. Kepulan asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang kian pekat menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Timur mulai berdampak langsung pada aktivitas masyarakat. Merespon kondisi udara yang terus memburuk, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuka opsi penerapan sistem pembelajaran jarak jauh atau sekolah daring bagi para siswa. Dampak kabut asap akibat karhutla tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah terdampak parah, termasuk Kota Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengakui paparan asap di ruang terbuka kini sudah berada pada tingkat yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan warga. Berdasarkan rekapitulasi data kejadian kebakaran hutan dan lahan dari BPBD Provinsi Kalimantan Timur per 11 Oktober 2026, total luasan area yang terbakar di Kaltim kini telah menembus angka 8.516,68 hektar. Guna menjangkau titik-titik api yang masih membara di ceruk hutan dan lahan kering, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat sarana pemadaman tim darat serta membangun komunikasi intensif dengan pemerintah pusat. Seno Aji menyebut Gubernur Rudi Masud bersama jajaran BPBD telah berkoordinasi langsung dengan BNPB untuk mendatangkan pasokan alat pemadam tambahan. Bencana yang terjadi sejak kemarau dimulai pada pertengahan tahun ini membuat pemerintah terus siaga. Potensi eskalasi status kebencanaan juga sangat memungkinkan terjadi. Seno Aji menegaskan bahwa opsi pengusulan status bencana nasional tetap terbuka jika sebaran karhutla dan kabut asap tak kunjung mereda. Kedati demikian, pendengar dan pemirsa, untuk saat ini Pemprov Kaltim belum menetapkan status penanganan darurat nasional karena jajaran Satgas daerah dinilai masih sanggup mengendalikan pergerakan api di lapangan. We'll be right back.

kita ke informasi seputar pemerintah kabupaten di Kalimantan Timur telah mendistribusikan 253.000 lebih dosis vaksin program imunisasi. Ya, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Kesehatan telah mendistribusikan sebanyak 253.000 lebih dosis vaksin program imunisasi rutin di wilayah setempat. Ya, dengan vaksin sebanyak itu, program imunisasi telah berhasil disalurkan untuk menjaga ketahanan kesehatan masyarakat Kalimantan Timur. Dijelaskan akumulasi penyaluran ratusan ribu dosis vaksin tersebut terrealisasi bertahap sejak 14 Maret hingga 6 Oktober 2026. Pengiriman logistik medis dikatakan dilaksanakan melalui 38 kali tahapan penyaluran yang mencakup 21 jenis varian produk vaksin program imunisasi rutin pemerintah. Ya, berdasarkan skema distribusi, alokasi utama daerah menyerap porsi terbesar mencapai 209.000 dosis atau setara dengan 82,7% melalui 30 kali pengiriman logistik. Alokasi utama daerah tersebut diperuntukkan bagi pemenuhan langsung kebutuhan rutin puskesmas dan dinas kesehatan di 10 kabupaten dan kota. Sementara skema buffer stok pusat dilakukan dan dialokasikan sebanyak 43.900 dosis atau 17,3% melalui 8 kali pengiriman. Ya, pendengar dan pemirsa, porsi cadangan penyangga pusat tersebut dikatakan disiagakan untuk menjamin ketahanan stok darurat serta mengantisipasi potensi lonjakan kebutuhan imunisasi idensal. Penyaluran alokasi tertinggi merupakan vaksin HPV atau HPV Nusagard sebanyak 39.020 dosis, disusul hepatitis B sebesar 38.860 dosis serta BOPV sebanyak 28.120 dosis. Ya, untuk menjaga kesinambungan stok, pihaknya menyusun rencana pengadaan tambahan vaksin hexavalent dan juga MR 10 dosis pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026.

dan perunggu pada O2SN 2026 di Jakarta. Kontingen Kalimantan Timur menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tahun 2026 yang berlangsung pada 7 hingga 12 Oktober 2026 di Jakarta. Dalam kompetisi tersebut, atlet dari Sekolah Luar Biasa Kalimantan Timur berhasil meraih 2 medali, yakni 1 medali emas dan 1 medali perunggu. Medali emas diraih oleh Muhammad Nur Aditya, siswa kelas 10 SLB Negeri Tenggarong, Kalimantan Timur pada cabang olahraga lari 100 meter. Aditya yang merupakan peserta didik dengan disabilitas Tuna Agrahita menunjukkan kemampuan dan juga semangat juang hingga berhasil meraih prestasi di tingkat nasional. Sementara itu medali perunggu diraih oleh Ahmad Rafif Ramadan, siswa SLB Negeri Balikpapan pada cabang olahraga bulu tangkis. Kalimantan Timur mengirimkan 6 atlet, 6 pendamping dan 1 ketua kontingen untuk mengikuti O2SN 2026. Para atlet berkompetisi dengan membawa semangat sportivitas serta tekad untuk memberikan hasil terbaik bagi daerah. Prestasi yang diraih Muhammad Nur Aditya dan Ahmad Rafif Ramadan menjadi kebanggaan bagi Kalimantan Timur, khususnya dunia pendidikan. Capaian itu menunjukkan bahwa peserta didik penyandang disabilitas memiliki potensi besar untuk berkembang dan berprestasi apabila didukung pembinaan yang berkelanjutan serta kesempatan yang setara. O2SN merupakan wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan bakat dan juga kemampuan di bidang olahraga. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga mendorong pembentukan karakter, kedisiplinan, rasa percaya diri, sportivitas, dan semangat pantang menyerah. Kepala Bidang PPK Distrikbud Kaltim Rituan mengapresiasi perjuangan para atlet pendamping serta pihak sekolah yang telah berkontribusi dalam pencapaian prestasi tersebut. Disampaikan bahwa keberhasilan ini diharapkan menjadi motivasi bagi peserta didik lainnya untuk terus mengembangkan kemampuan dan berani berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi. Nantikan informasi-informasi selengkapnya dari Kalimantan Timur dan juga informasi dari Kalimantan Utara kami hadirkan di Warta Siang. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang

dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan.
6: Hutan adalah aset.
5: Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
7: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
8: Assalamualaikum Bu Tika.
9: Waalaikumsalam Bu Ati.
8: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
9: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
8: Gitu ya, Bu.
9: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
8: Seperti itu ya, Bu.
10: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
8: Oh my God!
11: Aduh, ada apa sih Bu Neh?
8: Itu tuh, coba dilihat.
11: Mana sih Bu?
8: Itu loh Pak.
11: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
8: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
11: Oh, gitu.
8: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
11: Oh, iya ya, Bu.
8: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
11: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
8: Gitu dong.
12: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

siaran 9.4 FM kembali di Warta Siang untuk informasi dari Kalimantan Timur. Kita ke informasi seputar penumpang domestik Bandara Sams Sepinggan menyusut 10.52%. Ya, pendengar dan pemirsa, jumlah penumpang domestik di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur menyusut 10.52% menjadi 3,1 juta orang sepanjang Januari hingga September 2026. Jumlah penumpang ini atau angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai sekitar 3,5 juta penumpang. Hal itu disampaikan General Manager Bandara Sams Sepinggan Balikpapan, Iwan Winaya Mahdar, dalam seminar virtual bertajuk Menakar Dinamika Sektor Transportasi Kaltim di Balikpapan. Selain penurunan jumlah penumpang, pergerakan pesawat di bandara tersebut juga mengalami penurunan sebesar 10.66% dibandingkan tahun lalu. Berdasarkan laporan kinerja bandara, pertumbuhan penumpang sepanjang Januari hingga Agustus 2026 hanya mencatat tren positif pada Maret karena momentum arus mudik dan balik lebaran. Sementara itu, pada periode Januari hingga Februari serta April hingga Agustus, dirinya mengatakan pergerakan penumpang mengalami penurunan hingga 2 digit. Meski demikian, dikatakan pihak otoritas bandara optimis trafik penumpang domestik akan membaik pada akhir tahun, terutama saat memasuki periode libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Kita ke imigrasi. Kalimantan Timur catat 38.688 perlintasan internasional di TPI. Ya, kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Timur mencatat sebanyak 38.688 perlintasan internasional di berbagai pintu tempat pemeriksaan imigrasi kawasan setempat dari data per September 2026. Disampaikan bahwa pemeriksaan cermat terhadap setiap kedatangan serta keberangkatan perlintasan internasional dilakukan demi menjaga stabilitas keamanan wilayah. Pengawasan perlintasan di TPI tersebut dilaksanakan secara optimal untuk memastikan situasi keamanan tetap kondusif tanpa menghambat kelancaran arus mobilitas publik masyarakat. Penerbitan paspor Republik Indonesia tersebut diberikan untuk melayani kebutuhan warga masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang hendak melakukan perjalanan ke luar negeri, di mana selain pengawasan perlintasan internasional, sepanjang September mereka juga telah memfasilitasi penerbitan sebanyak 5.950 dokumen paspor Republik Indonesia. Demikian informasi-informasi dari Kalimantan Timur kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kita beralih ke informasi dari Kalimantan Utara. Informasi diantaranya, kabut asap karhutla memburuk, sekolah di Tanah Tidung kembali alihkan pembelajaran ke rumah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Tidung menginstruksikan seluruh satuan pendidikan untuk mengalihkan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka menjadi sistem belajar dari rumah mulai pada Rabu hari ini. Kebijakan darurat ini diambil menyusul penurunan kualitas udara secara drastis akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan, bencana kebakaran dan juga vegetasi yang memicu timbulnya polusi asap pekat di wilayah Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara. Langkah pengalihan pembelajaran ini bertujuan utama untuk meminimalkan risiko gangguan kesehatan masyarakat sekolah, terutama bahaya infeksi saluran pernafasan akut, kondisi peradangan pada saluran pernafasan akibat paparan partikel polutan pekat. Kepala Disdikbud Tanah Tidung Arman Jauhari menegaskan keselamatan warga sekolah menjadi prioritas utama di tengah kondisi cuaca yang memburuk. Selain PDR berlaku, sekolah diminta tetap memberikan materi maupun juga penugasan. Guru dapat memanfaatkan media pembelajaran daring seperti Zoom, Google Meet, atau grup WhatsApp. Sementara siswa yang terkendala jaringan internet maupun listrik akibat asap tebal, pihak sekolah di
disiapkan opsi modul cetak, buku paket atau lembar kerja siswa dengan kelonggaran waktu pengumpulan tugas. Kita ke informasi seputar organisasi masyarakat Nunukan meminta warga tetap tenang soal konten sara suku Tidung via Facebook. Ya, pendengar dan pemirsa, persoalan unggahan di media sosial yang dinilai merendahkan martabat suku Tidung mendapat perhatian sejumlah organisasi kemasyarakatan dan lembaga adat di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur. Mereka sepakat meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan ujaran kebencian tersebut melalui jalur hukum, sekaligus menghimbau masyarakat agar tidak terpancing emosi dan tetap menjaga kerukunan di Kalimantan Utara. Sikap bersama itu disampaikan pada Selasa kemarin di Nunukan, Kalimantan Utara. Sejumlah organisasi yang terlibat di antaranya DPC Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan, Kabupaten Nunukan, Lembaga Adat Besar Tidung Kabupaten Nunukan, Lembaga Adat Dayak Kabupaten Nunukan, serta Pasukan Merah Serdaduk Adat Regat Tatau. Sekretaris Cabang DPC LPADKT Nunukan Rahmat Hidayat mengatakan, pernyataan tersebut merupakan respon atas beredarnya konten media sosial yang dinilai mengandung unsur kebencian, penghinaan, dan provokasi berbasis suku, agama, ras, dan antar golongan sara. Dalam dokumen pernyataan sikap, mereka secara khusus menyoroti konten dari akun Facebook bernama Kait Kemagot yang dinilai memuat narasi kebencian dan merendahkan suku Tidung. Para perwakilan organisasi pun mendesak kepolisian, termasuk unsur yang menangani kejahatan cyber, untuk menelusuri konten itu, mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab, serta menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Rahmat menegaskan persoalan yang bermula dari media sosial tidak seharusnya berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat Kalimantan Utara. Menurutnya, kebebasan menyampaikan pendapat harus diiringi tanggung jawab. Media sosial tidak semestinya digunakan untuk menyerang identitas maupun merendahkan martabat kelompok masyarakat lain. Dirinya mengingatkan penyebaran konten bernuansa sara berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan mengganggu hubungan sosial apabila tidak disikapi secara bijak.

Kita ke informasi seputar perdana petambak kaltara panen udang windu rumah. Ya, kami ralat. Perdana petambak kaltara panen udang windu ramah lingkungan. Ya, namun sebelumnya pendengar dan pemirsa, kami rangkum informasi seputar ekonomi Kalimantan Timur dengan informasi udang organik kaltara menang kualitas skala kuantitas. Dari Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara menegaskan posisinya sebagai produsen udang unggulan di tingkat nasional. Meski kalah secara kuantitas dibandingkan wilayah lain, udang hasil budidaya tradisional berbasis ekosistem alami di Kalimantan Utara ini dinilai memiliki kualitas fisik superior dan nilai jual yang sangat bersaing di pasar nasional. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Penguatan Daya Saing dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Utara, Hasan Basri. Basri mengatakan dari segi kuantitas, banyaknya kaltara kalah sama daerah lain, tetapi dari segi kualitas, kaltara masih yang terbaik karena sistem mereka alami. Kualitas pakan alami dari ekosistem mangrove yang terjaga memiliki minat dan pasar tersendiri sehingga harganya di tingkat nasional masih sangat bagus. Menurut Hasan Basri, keunggulan udang asal Kalimantan Utara terletak pada pola budidaya ramah lingkungan yang memanfaatkan pakan alami tanpa mengandung dan juga mengandalkan zat kimia. Budidaya tradisional yang menyatu dengan lingkungan ini menjadikan udang kaltara kerap dijadikan kiblat dan juga contoh nasional. Dan guna mempertahankan serta meningkatkan potensi kualitas itu, DKP Kaltara gencar mendukung program revitalisasi tambak terintegrasi mangrove, salah satunya melalui metode Associated Mangrove Aquaculture atau AMA, di mana program kolaborasi ini bersama sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan juga mitra lingkungan ditujukan untuk mengembalikan fungsi ekologi pesisir yang sempat terdegradasi akibat ekspansi lahan. Luas lahan tambak di Kaltara membengkak dari sekitar 50 ribu hektar pada 20 hingga 30 tahun lalu menjadi lebih dari 100 ribu hektar saat ini. Ya, perkembangan tersebut berisiko mengurangi fungsi mangrove sebagai penyangga lingkungan jika tidak didata secara terukur. Mengubah pola pikir petambak yang sudah puluhan tahun tentu tidak gampang dan butuh proses. Karena itu mereka membuka wawasan mereka perlahan-lahan agar memahami ada hubungan erat antara kesehatan lingkungan mangrove dengan produktivitas tambak mereka.

kita segera beralih ke informasi ekonomi lainnya. Kami hadirkan ekonomi Kalimantan Timur. Kaltim melibatkan penegak hukum optimalisasi pendapatan daerah. Tim terpadu peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Kalimantan Timur melibatkan aparat penegak hukum dalam pemeriksaan terhadap 200 perusahaan sektor pertambangan dan perkebunan di Kabupaten Kutai Timur sebagai langkah optimalisasi penerimaan daerah. Pemeriksaan terhadap 200 perusahaan berlangsung 13 hingga 17 Oktober 2026 bertujuan memverifikasi data perusahaan, menelusuri kewajiban perpajakan serta mengidentifikasi potensi penerimaan daerah yang belum optimal. Hal itu disampaikan Kabid Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Timur, Lora Sari di Sangatta. Pemeriksaan diawali dari entry meeting, pendataan dan juga pemeriksaan di ruang Akasia, Gedung Serbaguna Bukit Pelangi Sangatta pada Selasa kemarin, dengan pemeriksaan mencakup verifikasi administrasi sekaligus pengecekan langsung di lapangan. Pemeriksaan dilaksanakan secara terpadu oleh Bapenda Kaltim dengan melibatkan aparat penegak hukum seperti Polda Kaltim, Kejaksaan Tinggi Kaltim, Bea Cukai termasuk Komisi 2 DPRD Kaltim, Biro Hukum Seda, serta perangkat daerah terkait Kabupaten Kutai Timur. Aspek yang diteliti meliputi penggunaan alat berat, aktivitas pertambangan, penimbunan batu bara, penyimpangan bahan bakar, serta kelengkapan dokumen perpajakan. Lora menambahkan saat ini masih tercatat 48 perusahaan yang belum dapat dihubungi. Tim berharap dokumen pemegang konsesi dan juga pemerintah daerah untuk memperlancar koordinasi sehingga perusahaan segera merespon permintaan data. Dalam kesempatan itu, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Seda Kabupaten Kutai Timur Idam Holid meminta semua perusahaan untuk bekerja sama secara terbuka dan kooperatif agar pemeriksaan berjalan lancar.

Ya, pendengar dan pemirsa, kita ke informasi ekonomi. Kaltim tumbuh 4,53%. Pemerintah Provinsi jajaki dukungan pembiayaan UMKM.

Ya, pendengar dan pemirsa, akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi salah satu ruang kerjasama yang dijajaki pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT Jaminan Kredit Indonesia Jamkrindo. Kolaborasi antara Jamkrida Kaltim sebagai badan usaha milik daerah dan Jamkrindo sebagai badan usaha milik negara dialihkan untuk memperluas dukungan penjaminan bagi pelaku usaha di daerah. Rencana kerjasama tersebut dibahas saat Gubernur Kaltim Rudi Masud menerima jajaran manajemen Jamkrindo di ruang rapat Gubernur Kaltim pada Selasa kemarin. Pembahasan mencakup rencana penyusunan nota kesepahaman atau memorandum of understanding antara kedua perusahaan penjaminan tersebut. Rudi mengatakan potensi ekonomi Kaltim perlu diikuti dengan dukungan pembiayaan yang dapat menjangkau pelaku usaha termasuk UMKM yang sedang mengembangkan skala bisnisnya. Dirinya berharap kerjasama penjaminan dapat membuka peluang lebih luas bagi usaha lokal untuk tumbuh dan meningkatkan kapasitas. Dirinya memaparkan perekonomian Kalimantan Timur tumbuh 4,53% dengan produk domestik regional bruto mencapai 889 triliun. Struktur ekonomi daerah masih ditopang pertambangan dan juga penggalian yang berkontribusi 34,18%, disusul industri pengolahan sebesar 20% serta konstruksi 11,58%. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang 9,58%, sedangkan perdagangan berkontribusi 7,62%. Di sisi pertumbuhan lapangan usaha, penyediaan akomodasi serta makan dan minum mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 13%. Menurut Rudi, komposisi tersebut memperlihatkan adanya beragam sektor yang menjadi ruang pengembangan usaha. Dukungan penjaminan diharapkan dapat membantu pelaku usaha mengakses pembiayaan sesuai kebutuhan dan kapasitas usahanya. Pertemuan tersebut dipimpin Komisaris Independen Jamkrindo Muhammad Aras, turut hadir Komisaris Dian Milani Hakim, Muslim Saleh, Ari Wahyuni, Muhammad Muklas Rowi, Komisaris Utama Krisna Wijaya, Direktur Operasional dan Jaringan Sigit Jahyo Prabowo, pemimpin wilayah Banjarmasin Muhammad Natsir Rahmadi, Kepala Divisi Jaringan Boy Herwin Nur, pemimpin cabang wilayah Balikpapan Yuliana Nurbani, serta pemimpin cabang wilayah Samarinda Donald Martinus Josiko. Rudi berharap rencana kerjasama tersebut dapat ditindaklanjuti dengan skema yang jelas dan berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh pelaku usaha dan mendukung perkembangan ekonomi Kalimantan Timur.

0: mengakhiri kebersamaan kita dengan informasi dari seputar olahraga daerah Kalimantan Timur. Jelang Porprov ke-8 Kaltim di Paser, verifikasi peserta belum rampung. Di tengah waktu pelaksanaan yang semakin dekat, persoalan keabsahan peserta menjadi pekerjaan rumah menjelang Pekan Olahraga Provinsi ke-8 Kalimantan Timur 2026 di Kabupaten Paser. Pasalnya, verifikasi atlet, pelatih, dan ofisial belum sepenuhnya rampung hingga memaksa tim keabsahan KONI Kaltim memperpanjang masa pendataan. Situasi ini membuat ketelitian verifikasi menjadi krusial mengingat data peserta bukan sekedar urusan administrasi, melainkan salah satu penentu agar seluruh atlet yang berlaga memenuhi persyaratan dan tidak memunculkan persoalan keabsahan saat pertandingan berlangsung. Ketua Tim Keabsahan KONI Kaltim Dandri Dauri mengatakan tambahan waktu diberikan karena pemeriksaan data masih berjalan. Timnya juga harus menyelaraskan hasil pendataan dengan tim pengawas dan juga pengarah khususnya terkait nomor pertandingan yang diperlombakan. Semula pendataan dicatwalkan 2 hingga 8 Oktober 2026, namun banyaknya berkas yang diperiksa membuat tahapan tersebut membutuhkan waktu lebih panjang. Alhasil pihaknya berupaya menuntaskan pekerjaan dalam beberapa hari ke depan agar tidak mengganggu persiapan menjelang kompetisi. Dandri juga menjelaskan jika KONI Kaltim telah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencocokkan data peserta agar berjalan dengan baik. Terlebih volume data yang besar menuntut pemeriksaan secara cermat sebelum status setiap peserta dapat dipastikan. Ya, pendengar dan pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetaplah di Warta Siang.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun, julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di

0: kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
1: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
2: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku.
3: Pendengar dan pemirsa, kita ke informasi seputar ekonomi Kalimantan Utara. Informasinya seputar BRIN atau BRIN dan juga Pemprov membahas penguatan otonomi daerah di perbatasan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menekankan pentingnya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang sesuai dengan kebutuhan di wilayah perbatasan, terutama dalam mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan memperluas kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, Denny Haryanto, mewakili Gubernur Kaltara dalam membuka fokus grup discussion pengembangan model desentralisasi dan otonomi daerah di wilayah perbatasan tahun 2026 di ruang rapat lantai 4 kantor Gubernur Kalimantan Utara. Dalam kesempatan itu, Sekprov Denny mengapresiasi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, khususnya tim pusat riset politik yang telah menginisiasi kajian strategis mengenai pengembangan model pemerintah daerah di wilayah perbatasan. Sekprov menyampaikan Kaltara memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi karena berbatasan langsung dengan negara tetangga dan memiliki wilayah laut yang luas. Namun potensi tersebut perlu didukung pembangunan infrastruktur, aksesibilitas, pemerataan pelayanan dasar, serta kebijakan yang sesuai dengan kondisi daerah. Disampaikan wilayah perbatasan tidak boleh hanya dipandang sebagai halaman depan negara atau halaman belakang negara. Perbatasan harus menjadi beranda negara yang menunjukkan kehadiran pemerintah melalui pembangunan, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Denny menjelaskan desentralisasi dan otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat sesuai potensi dan kebutuhan setempat. Namun, kewenangan tersebut harus diimbangi dengan dukungan sumber daya, kapasitas keuangan daerah, serta koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Dirinya menilai pendekatan pembangunan di wilayah perbatasan perlu disesuaikan dengan karakteristik dan juga tantangan yang dihadapi setiap daerah. Karena itu, kajian yang dilakukan BRIN diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan dapat diterapkan. Ya, Denny berharap pengembangan model desentralisasi dan otonomi daerah dapat memperkuat penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama melalui kegiatan yang lebih baik dan juga pelayanan yang lebih baik dan akses ekonomi yang semakin luas. Demikian informasi di Warta Siang edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Anda bisa mengikuti informasi-informasi sepanjang hari ini pukul 14 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 3 RRI Jakarta, pukul 15 waktu Indonesia Tengah bersama rangkuman informasi dari seputar Berita Indonesia Live, dan juga seputar Pro 1 RRI Samarinda kami rangkum pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa mengikuti informasi-informasi tersebut dengan sejumlah platform RPD Kutim melalui live TikTok, juga di frekuensi kami 99.4 FM dan tentunya melalui live streaming di rpd.kutatiberkap.go.id dan juga sejumlah media sosial RPD Kutim lainnya. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
4: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur. Untuk daerah Sangatta dan sekitarnya,

0: Mutiara Hadis.
1: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, ay yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ay yakraha ay ya'uda fil kufr kama yakrahu ay yuqdafa fin nar."
2: Yang artinya, ada tiga hal yang barang siapa memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selain keduanya, mencintai seseorang semata-mata karena Allah, dan benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia membenci jika dilempar ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari.
3: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara

terkendali, memiliki hukum yang ketat, dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: tahu berapa mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
4: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
4: Kan nyamuk bisa terbang.
5: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
6: RPD Kutim FM.

0: naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
0: Nah gitu dong. Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali.

0: 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Rushmore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh, Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah. Air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Vin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
2: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh, Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
2: Jangan khawatir, Fit. Kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
2: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
2: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: Ven, Ecotem.
1: Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: RDPU Raker dan membahas tentang perancangan undang-undang. Salah satunya kemarin kita sudah menyelesaikan pusat.
2: Telah dilakukan penggagalan terhadap upaya penyeludupan ekspor emas berbentuk padatan

Komisi 3 DPR RI mengapresiasi ketegasan Kapolda Jawa Tengah dalam menindak anggota kepolisian yang menjadi backing dari tindak pidana. Bea Cukai Banjarmasin berhasil menggagalkan upaya penyelundupan serbuk emas dengan berat lebih dari 1 kg di Bandara Samsudin Nur. Wali Kota Hasiwardoyo mendorong mahasiswa di Yogyakarta dapat mandiri dan membuka lapangan pekerjaan sendiri tanpa bergantung dari pemerintah. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.

0: Gubernur Bank Indonesia dan Wakil Menko Perekonomian membuka acara Indonesia Economic Syariah Festival atau ISEF 2026 dan festival ini merupakan upaya untuk memperluas dan memperkuat ekosistem halal di Indonesia. Magdalena Krisnawati, masuk kami Magdalena Krisnawati akan menyampaikan informasinya. Lena.
1: Bank Indonesia atau BI tahun ini kembali menggelar acara Festival Ekonomi Syariah atau Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026. Pembukaan acara tersebut berlangsung hari ini oleh Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Wakil Menko Perekonomian Drajat Hari Wibowo. Dalam sambutannya, Destri mengatakan sesuai dengan tema ISEF tahun ini, penyelenggaraan ISEF bertujuan untuk memperkuat serta memperluas ekosistem ekonomi halal serta keuangan halal di Indonesia, utamanya sektor ekonomi berkelanjutan dan transformasi digital.
2: Di sisa kali ini kita berusaha untuk bagaimana kita meningkatkan terus ekonomi keuangan syariah melalui sinergi yang makin erat dan juga transformasi digital. Jadi kita memanfaatkan teknologi yang memang sangat-sangat berkembang dan bisa kita gunakan untuk mendorong ekonomi dan keuangan syariah. Karena ini sesuai dengan temanya, yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Jadi kesannya dua, sinergi dan transformasi digital.
1: Sementara itu, Wakil Menko Perekonomian Drajat Hari Wibowo mengatakan ekonomi syariah menjadi salah satu andalan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 dan 8% di jangka menengah. Selain itu, peluang ekonomi syariah juga sangat besar terlihat dari belanja muslim global yang diperkirakan mencapai hampir 3,6 triliun dolar Amerika Serikat dan sektor belanja keuangan syariah global mencapai 9,72 triliun dolar AS. Sedangkan posisi Indonesia di pasar global syariah saat ini berada di peringkat keempat berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy Report tahun 2025-2026 atau berdasarkan Global Islamic Economy Indicator. Posisi Indonesia turun satu peringkat dari posisi sebelumnya di peringkat ketiga. Karenanya penyelenggaraan ISEF diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan daya saing ekonomi dan keuangan syariah Indonesia di level global. Sementara itu untuk penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah atau ISEF berlangsung mulai hari ini hingga 18 Oktober 2026 mendatang di Jakarta Convention Center. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI mengapresiasi ketegasan Kapolda Jawa Tengah dalam menindaklanjuti anggota kepolisian yang memiliki backing tindak pidana. Sikap tegas tersebut dinilai penting untuk menjaga integritas institusi Polri dan laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Luki Setiawan.
3: Pada masa persidangan 1 tahun 2026.
4: Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Dede Indra Permana Sudiro memimpin kunjungan kerja reses Komisi 3 DPR RI di Gedung Borobudur Mapolda Jawa Tengah kemarin. Kunjungan kerja atau kungker ini bagian dari mengevaluasi pelaksanaan penegakan hukum di wilayah Jawa Tengah. Dede mengapresiasi komitmen Kapolda Jawa Tengah yang tidak memberikan toleransi kepada anggota yang melindungi pelaku kejahatan termasuk dalam kasus narkotika dan perjudian. Menurutnya ketegasan tersebut diperlukan agar penegakan hukum berjalan profesional dan tidak tebang pilih. Selain pemberantasan kejahatan, Komisi 3 DPR RI juga menyoroti penanganan peredaran narkotika, kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah, serta kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Komisi 3 juga mengingatkan pentingnya penerapan keadilan dalam proses penegakan hukum, termasuk melalui pendekatan restorative justice untuk perkara yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan hukum.
3: Ada beberapa juga pelaksanaan tugas anggota maupun Komisi 3 yang sudah kita lakukan, RDPU, Raker, dan membahas tentang perancangan undang-undang. Salah satunya kemarin kita sudah menyelesaikan pusat.
4: Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan memaparkan 3 prioritas pelayanan kepolisian melalui semangat polisi bersama masyarakat. Ketiganya meliputi penindakan tegas terhadap kejahatan yang meresahkan warga, respon cepat terhadap permintaan bantuan masyarakat, serta pelayanan humanis kepada kelompok rentan.
5: Kami berjanji dengan jajaran Kapolres-Kapolres di wilayah sungguh-sungguh untuk menerapkan apa yang dari tim yang Bapak Kapolda dan tim yang masyarakat untuk Polri bersama masyarakat.
4: Kapolda Jawa Tengah itu juga menegaskan seluruh jajaran Polda Jawa Tengah akan terus memperbaiki kualitas pelayanan dan menjalankan tugas secara profesional, responsif, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Banjarmasin berhasil menggagalkan upaya penyelundupan serbuk emas dengan berat sebesar 1 kg di Bandara Samsudin Nur. Dan ternyata emas lundupan tersebut diketahui dibawa oleh seorang warga negara asing asal India. Kami hadirkan informasinya langsung dari Banjarmasin, disampaikan oleh rekan saya Diki Munadi.
6: Telah dilakukan penggagalan terhadap upaya penyelundupan ekspor emas.
7: Bea Cukai Banjarmasin bersama Aviation Security Bandara Internasional Samsudin Nur menggagalkan penyelundupan emas seberat 1,1 kg yang dibawa seorang warga negara asing asal India di Bandara Internasional Samsudin Nur Banjarbaru. Emas berbentuk serbuk pasir tersebut ditemukan dalam 3 bungkus tanpa dilengkapi dokumen pemberitahuan pabean. Nilai barang diperkirakan mencapai 2,88 miliar rupiah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan, Mohtadi, mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan hasil sinergi dan pertukaran informasi antar instansi dalam pengawasan kepabeanan dan cukai.
6: Kemudian pada tanggal 29 September 2020, telah dilakukan penggagalan terhadap upaya penyelundupan ekspor emas berbentuk padatan yang dikemas dalam 3 bungkus dengan berat total 1,1 kg.
7: Sementara itu, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banjarmasin

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat, sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bunga Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandan FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawahlunto FM Kota Sawahlunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemaradik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sanata Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Rio, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa pendengar. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live edisi Rabu 14 Oktober 2026. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.

0: Baik pendengar, saat ini kita sudah tersambung dengan Langkisau FM Pesisir Selatan Sumatera Barat yang akan berbagi kabar. Bupati Hendra Joni ikuti BIMTEK nilai ekonomi karbon dan pembangunan rendah karbon bertahanan iklim. Informasi selengkapnya bersama rekan Adel Febri.
1: Baik pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni mengikuti bimbingan teknis atau BIMTEK peningkatan kapasitas kepala daerah dan penyelenggara nilai ekonomi karbon dan pembangunan rendah karbon berketahanan iklim di Jakarta pada Selasa 13 Oktober. Dalam kegiatan tersebut, Bupati Hendra Joni didampingi Kepala Dinas Perubahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Roli Bucari. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan serta berorientasi pada keberlanjutan. BIMTEK tersebut secara resmi dibuka oleh Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat. Kegiatan ini menitikberatkan pada peningkatan pemahaman kepala daerah mengenai penyelenggaraan nilai ekonomi karbon serta penerapan pembangunan rendah karbon yang mampu menghadapi tantangan perubahan iklim. Nilai ekonomi karbon merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya pengendalian emisi gas rumah kaca. Melalui penerapan kebijakan ini, pemerintah diharapkan dapat mendorong berbagai kegiatan pembangunan yang lebih ramah lingkungan, sekaligus membuka peluang bagi pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Bagi Kabupaten Pesisir Selatan, penguatan kebijakan pembangunan rendah karbon memiliki arti yang penting sebagai daerah yang memiliki wilayah pesisir, kawasan perbukitan, hutan serta potensi sumber daya alam yang beragam. Pesisir Selatan membutuhkan pendekatan pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan dan perlindungan masyarakat dari risiko bencana serta dampak perubahan iklim. Keikutsertaan Bupati Hendra Joni dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman dan juga kapasitas pemerintah daerah dalam mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam perencanaan pembangunan. Selain itu pendengar, kegiatan ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan dan program yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Peran perangkat daerah khususnya yang membidangi lingkungan hidup ini menjadi penting dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan semakin siap mendukung agenda pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim sejalan dengan upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, menjaga kelestarian lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus mendorong pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Baik pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Adel Febri dari LPPL Langkisau FM Pesisir Selatan Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Termasuk dari ketinggian akhlak Islam adalah memuliakan tetangga, menjaga hak-hak mereka, dan tidak mengganggu mereka. Semua bentuk gangguan terhadap tetangga diharamkan dalam Islam, seperti kata-kata yang menyakitkan mereka, suara radio atau sound system yang mengusik ketenangan mereka, sampah yang mengotori halaman mereka, dan sebagainya. Mengganggu tetangga termasuk salah satu dari dosa-dosa besar dan menyebabkan pelakunya terhalang dari masuk surga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه.
0: Tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Dan Kabupaten Pasuruan gitu ya. Beliaunya sudah siap sebenarnya dari tadi. Dan tentunya Pasuruan People, Anda sudah siap juga kan ya untuk ngobrol begitu. Kita langsung saja Pasuruan People ngobrolnya hari ini. Selamat pagi Bu.
2: Selamat pagi Mbak Ino.
1: Apa kabar?
2: Sehat.
1: Kaitannya sama screening hipotiroid kongenital gitu ya. Apa sih pentingnya gitu kan? Ada screening tersebut, apakah memang wajib untuk bayi supaya lebih sehat atau bagaimana? Kita tanya aja. Halo Bu.
2: Halo.
1: Coba dijelaskan Bu tentang screening hipotiroid kongenital ini Ibu gitu ya.
2: Mbak Ino, yang dimaksud dengan screening hipotiroid kongenital itu adalah tes darah sederhana pada bayi baru lahir usia 48 sampai 72 jam Mbak Ino. Lah ini screening ini dilakukan baik bayi lahir normal maupun sesar.
1: Iya.
2: Ini wajib Mbak Inov.
1: Oh, jadi enggak boleh orang tuanya bilang enggak usah gitu ya. Gak
2: boleh, harus gak ini, guys. Karena mengingat sangat pentingnya screening ini.
1: Gitu.
2: Jadi screening ini nanti mengambil darah, sampel darah pada tumit bayi, Mbak. Kemudian
1: tumit bayi.
2: Iya, pada tumit bayi, kemudian darah tersebut kita teteskan pada kertas saring. Jadi, kemudian kita keringkan. Nanti itu sampel itu nanti dikirim dari Dinas Kesehatan, dikirim ke Rumah Sakit Sutomo Surabaya.
1: Oh, masih dikirim ke sana, Ibu.
2: Iya.
1: Oh,
2: jadi pemeriksaannya dilakukan di sana. Dan tujuannya untuk mengetahui apakah kadar hormon tiroid pada bayi itu

0: normal atau tidak begitu.
1: Itu artinya ada kadar hormon tiroid yang tinggi, Bu, atau bahkan rendah.
0: Yang ini yang
1: enggak normal.
0: Iya,
1: oh, normal. Gitu.
0: Gitu.
1: Jadi ini adalah screening wajib ya.
0: Iya, wajib, Mbak Ino.
1: Sejak kapan, Bu? Apakah saya umuran-umuran tahun 75 itu ada? 76?
0: Kalau di Kabupaten Pasuruan ini sekitar tahun 2000-an. Kalau diwajibkan itu.
1: Okay. Berarti anak-anak seumuran saya
0: sekarang 2026 ya. 2020-an kalau enggak salah.
1: 20-an. Ya, berarti ya. Barusan ya, Bu?
0: Iya. Nggih, kalau
1: gih. Berarti generasi yang sebelumnya yang gimana?
0: Enggak ada.
1: Oh, gitu. Gih. Misalnya kayak generasi sebelumnya sebelum 2020 itu enggak ada gitu ya.
0: Iya.
1: Itu kan berapa hari? 48 hingga 72 jam kan? Nah, itu misalnya enggak sama sekali karena ini program baru, misalnya bisa dibilang begitu. Itu apakah tidak ada efek gitu yang ditimbulkan ketika tidak melewati screening ini?
0: Ada, Mbak. Ya, jadi saya jelaskan dulu ini yang dimaksud penyakit hipotiroid kongenital adalah kondisi di mana fungsi kelenjar tiroid pada bayi menurun atau berkurang. Dan bukan merupakan penyakit bawaan, bukan penyakit keturunan. Jadi SHK ini sangat penting karena kalau ditemukan secara dini, bila diobati dini akan tidak menimbulkan pengaruh tumbuh kembang bayinya akan bagus, Mbak. Jadi penyakit ini nanti saya jelaskan ya, data-datanya nanti saya jelaskan. Jadi kalau diobati secara dini sebelum umur 1 bulan, jadi memang awal pengobatannya itu nanti tidak akan menimbulkan kecacatan, baik kecacatan fisik maupun kecacatan otak yang bisa menimbulkan retardasi mental, Mbak Ina. Kalau sampai kadar hormon tiroid ini tidak normal. Pada awal lahir itu 95% tidak diketahui gejalanya, Mbak Ino. Jadi tampak seperti bayi sehat. Nah, itu nanti munculnya setelah umur 3-4 bulan. Gitu. Lah, adapun gejalanya sendiri yang pertama biasanya itu bayi kurang aktif dan malas untuk menetek, itu gejala awal. Bayi mengalami kuning yang agak lama,
1: Kuning, badannya kuning-kuning gitu.
0: Kemudian bibirnya tebal, Mbak Ino. Bibirnya tebal, kemudian lidah semakin membesar dan sering tersedak pada waktu saat minum. Itu gejalanya. Kemudian yang khas lagi, perutnya buncit dan pusarnya botong atau menonjol. Kemudian ubun-ubunnya besar, kulit kering, kemudian bayi sering kedinginan, kemudian ada juga kesulitan buang air besar. Itu gejala awal-awalnya.
1: Nah, pertanyaan berikutnya, Ibu, ini bisa sembuh?
0: Untuk penyakit ini, kalau kan nanti itu tetap dievaluasi, Mbak.
1: Oh, iya.
0: Ini biasa sebenarnya ranahnya dokter sih ini yang jawab ya.
1: Iya.
0: Biasanya kalau di terapi itu tiap 3 bulan atau berapa bulan itu dites lagi kadar hormonnya.
1: Oh, dites lagi.
0: Kalau saya baca literatur sampai 3 tahun tes lagi. Kalau misalnya itu sifatnya permanen, jadi tidak bisa memproduksi hormon tiroid, itu pengobatannya mungkin selamanya. Gitu.
1: Oh, selamanya, Bu? Ya,
0: ada, saya baca di.
1: Oh, ada yang nggak bisa memproduksi hormon tiroid.
0: Ya,
1: gitu.
0: Karena memang mungkin kelenjar tiroidnya tidak berfungsi secara normal.
1: Tindakan preventifnya itu adalah kata Bu Nurul, ini selama Anda hamil gitu kan, itu harus diperhatikan segala sesuatunya gitu ya, Bu ya, gizinya gitu. Betul. Dan lain sebagainya gitu. Terima kasih sekali lagi Bu Nurul, Ibu Nurul Komaria Eskep BDN, Bidan Koordinator Puskesmas Gunawetan Kabupaten Pasuruan, sudah ngobrol dengan topik screening hipotiroid kongenital untuk bayi sehat untuk Anda Pasuruan People. Kami akhiri ya Bu Nurul. Terima kasih sekali lagi untuk Pasuruan People yang sudah bertanya, dan wassalamualaikum, sampai jumpa.
2: Dari sesi Persada Detok kita melanjutkan informasi dari rekan Faidila Rajani dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, yang akan menyampaikan informasi tentang 3 Lomba Budaya Banjar naik ke level provinsi. Wabub harapkan pelestarian kian luas.

Pendengar LPPL Indonesia, Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata disebut Porapar menggelar Festival Budaya Banjar FBB tahun 2026 yang dipusatkan di halaman kantor Kecamatan Martapura Selasa pagi. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari, yakni 13 hingga 15 Oktober ini, merupakan rangkaian kemeriahan memperingati hari jadi ke-81 Republik Indonesia dan hari jadi ke-76 Kabupaten Banjar. Wabub Banjar Habib Idrus Al-Habsyi usai membuka kegiatan mengatakan, dalam FBB ini pihaknya meningkatkan status 3 perlombaan menjadi tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Festival Sinoman Hadrah, Festival Rudat, dan Festival Musik Panting. Peningkatan level ini menurutnya dilakukan dengan harapan cakupan wilayah peserta menjadi lebih luas, sehingga pelestarian budaya ini beresonansi di seluruh penjuru Kalimantan Selatan. Sementara untuk Festival Maulid Habsyi tetap dilaksanakan di tingkat Kabupaten Banjar, mengingat tingginya antusiasme dan partisipasi peserta lokal. Sementara Kepala Disbud Porapar Banjar Haji Irwan

0: Jaya berharap melalui festival ini dapat membangkitkan kesadaran bersama untuk terus melestarikan seni dan budaya lokal di tengah gempuran seni dan budaya asing yang kian masif. Acara kemeriahan juga diisi dengan mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Rangkaian informasi di sesi kedua sudah tersampaikan dan kita akan kembali ke sesi yang ketiga.
2: Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

0: Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini
2: kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu
0: dan dengarkan Berita Indonesia Live disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
4: Pendengar, Anda masih di Berita Indonesia Live. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan, Jawa Timur. Selanjutnya ada laporan khusus dari redaksi Baylab yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
5: Pendengar LPPL Indonesia, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menilai bahwa program perumahan rakyat yakni bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS yang digulirkan oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan salah satu bentuk kehadiran negara dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR guna mendapatkan hunian yang layak. BSPS menurutnya merupakan bagian penting dari upaya untuk mewujudkan pembangunan 3 juta rumah yang visi Presiden Prabowo. Dia pun mengajak agar masyarakat untuk memanfaatkan program tersebut. Dia juga menilai bahwa kebijakan Presiden Prabowo di bidang perumahan itu tidak hanya menyangkut penyediaan tempat tinggal, tetapi juga menjadi bagian dari agenda pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, pembangunan harus mampu menjawab kebutuhan mendasar masyarakat. Sebagai legislator di bidang keuangan negara, dia berkomitmen akan terus berupaya untuk memastikan anggaran negara yang tertuang dalam kebijakan fiskal bukan semata-mata alokasi dan realisasi, melainkan bisa berdampak nyata di masyarakat dan dirasakan oleh rakyat Indonesia. Laporan khusus redaksi yang kesian untuk Berita Indonesia Live.
4: Untuk selanjutnya ada informasi dari RPD Kutim FM Kutai Timur Kalimantan Timur, ada rekan Esther Pakabu yang akan berbagi kabar akibat karhutlah PJJ kembali diberlakukan di Kutim.
6: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur kembali memperlakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Langkah ini diambil akibat dampak kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kualitas udara tidak sehat di sebagian besar wilayah Kutai Timur. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur Mulyono menjelaskan, kebijakan ini merujuk pada Surat Edaran Kementerian Pendidikan Nomor 20 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan layanan pendidikan di daerah terdampak asap karhutla. Hal tersebut disampaikan Mulyono saat wawancara via video call bersama reporter RPD Kutim Esther Pakabu pada hari Rabu 14 Oktober 2026 langsung dari studio RPD Kutim. Mulyono mengungkapkan, pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui asisten 1 telah menggelar rapat koordinasi secara daring bersama Dinas Kesehatan, BPBD, para camat, serta BMKG. Dan berdasarkan laporan kondisi udara tiap kecamatan, pemerintah sepakat mengeluarkan pembatasan aktivitas termasuk di sektor pendidikan. Menurut Mulyono, kebijakan ini diambil dengan penuh kehati-hatian, mengingat wilayah Kutai Timur sangat luas dengan kondisi udara yang berbeda di setiap kecamatan. Keselamatan dan kesehatan peserta didik menjadi prioritas utama tanpa mengesampingkan hak untuk tetap mendapat pembelajaran. Pihaknya akan terus memantau perkembangan kualitas udara untuk menentukan langkah selanjutnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Esther Pakabu dari LPPL RPD Kutim FM Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
4: Informasi terakhir dari Buana Sri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sudah ada rekan Dewi Ratih yang akan berbagi kabar di Sikbud Kabupaten Sragen gelar FGD petakan jejak Pangeran Mangkubumi di Bumi Sukowati.
7: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen terus berupaya menggali sejarah perjuangan Pangeran Mangkubumi yang dikenal sebagai Sultan Hamengkubuwono I di wilayah Bumi Sukowati. Upaya tersebut dilakukan melalui diskusi kelompok terfokus atau fokus group discussion atau FGD, inventarisasi nilai sejarah dan budaya di Kabupaten Sragen yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen. Kegiatan tersebut mengusung tema melacak sejarah, mengembangkan potensial lokal, memperkuat jati diri Bumi Sukowati yang melibatkan tim pengkaji, akademisi, serta komunitas pemerhati sejarah. Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan Disdikbud Sragen, Johni Adi Aryawan Esos MIKO menyampaikan, kegiatan tersebut bertujuan memperdalam hasil penelusuran lapangan sekaligus mengidentifikasi berbagai lokasi yang berkaitan dengan perjalanan perjuangan sang pangeran. Hasil kajian tersebut nantinya akan disusun menjadi katalog dan dokumen sejarah yang komprehensif. Dokumentasi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seniman, pegiat sejarah, hingga tenaga pendidik sebagai sumber pengetahuan dan inspirasi. Selain itu, hasil kajian juga berpotensi dikembangkan menjadi karya sastra, seni pertunjukan, serta bahan pembelajaran di luar kelas bagi para siswa. Sementara itu, salah satu narasumber kegiatan tersebut, seorang filolog perpustakaan Rekso Pustoko, Pura Mangkunegaran, Surakarta, Bayun Marsiwi SS mengungkapkan, dari sejarah perjuangan Pangeran Mangkubumi, telah dilakukan penelusuran sejumlah naskah kuno, di antaranya Babat Tanah Jawi, Babat Giyan, Babat Panambangan, dan Babat Kemalon. Menurutnya, terdapat 40 hingga 60 titik di Sragen yang memiliki kaitan dengan Pangeran Mangkubumi. Lokasinya tersebar di 13 kecamatan dan 28 desa antara tahun 1746 sampai dengan 1755. Sebagian besar berada di sekitar aliran sungai maupun kawasan terpencil yang sulit dijangkau lawan sesuai dengan strategi gerilya pada masa itu. Melalui pendataan dan pelestarian yang berkelanjutan, jejak perjuangan Pangeran Mangkubumi di Sragen diharapkan dapat menjadi bagian penting dari pelestarian warisan budaya. Lebih dari itu, keberadaan situs-situs tersebut juga berpeluang dikembangkan sebagai destinasi wisata sejarah yang melibatkan dan memberdayakan masyarakat setempat.
8: Demikian saya Dewi Rati, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
4: Rangkaian informasi sudah kami sampaikan di ruang dengar Anda. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur bersama tim redaksi yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Pasuruan.
1: Suara Pasuruan.
2: Suara Pasuruan.
3: Suara Pasuruan.
2: Suara Pasuruan.
3: Suara Pasuruan tiada henti.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat, sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.

0: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
1: Hutan adalah kekayaan kita.
2: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
3: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
0: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Lintas Banjar Nusantara ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan koordinator Nusantaraya 8 edisi Rabu 14 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Reta di sana. Halo Reta, apa kabar?
1: Iya, halo rekan Wina. Untuk kabar, tentunya kami di Palangkaraya ini sepertinya saat ini sedang tidak baik-baik saja ini.
0: Wah, seperti itu.
1: Kabut asap yang semakin hari semakin pekat di Palangkaraya ini, rekan Wina.
0: Berarti kalau di Nunukan sama juga ya, kabut asap kembali tebal begitu ya, Reta? Di Nunukan juga seperti itu.
1: Oke, semoga kita segera diturunkan hujan ini, rekan Wina ya.
0: Amin. Baik. Iya. Baik, Reta, ada informasi apa yang akan disampaikan sore ini?
1: Ya, baik. Dari Kota Cantik Palangkaraya masih sekitar seputaran informasi kebakaran hutan, yang di mana kunjungan kerja Menteri Kehutanan melihat dampak karhutla di Kalimantan Tengah.
0: Baik, Reta, silakan laporan selengkapnya.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja bersama rombongan ke Palangkaraya untuk melihat langsung dampak karhutla di Taman Nasional Sebangau dan Pusat Rehabilitasi atau BOSF Nyaru Menteng 2 untuk melihat kesehatan orang utan yang terkena ISPA dampak karhutla. Selengkapnya rekan kami Sabella Indasari melaporkan.
2: Keperhatian kita terhadap karhutla ini tidak hanya kepada masyarakat, kepada rakyat yang menjadi korban sesak napas, ISPA, tetapi ini juga kepada makhluk hidup lainnya yang bahkan mereka tidak bisa berteriak minta tolong ya.
3: Kepedulian terhadap kebakaran hutan dan lahan karhutla tidak hanya ditunjukkan kepada masyarakat yang terdampak gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut ISPA, tetapi juga terhadap satwa liar yang terancam dan tidak dapat meminta pertolongan. Pernyataan ini disampaikan Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni saat berkunjung ke Kota Palangkaraya bersama rombongan untuk melihat secara langsung dampak karhutla yang ditimbulkan di Taman Nasional Sebangau dan Pusat Rehabilitasi Bos Pondeksen Nyaru Menteng 2 untuk melihat kesehatan orang utan yang terkena ISPA ancaman dari karhutla di Kalimantan Tengah. Selain itu, Raja Juli Antoni menyampaikan pula bahwa saat ini pemerintah bersama berbagai pihak terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla untuk melindungi keselamatan manusia sekaligus menjaga kelestarian keanekaragaman hayati khususnya orang utan di Kalimantan. Upaya perlindungan satwa dilakukan melalui koordinasi dengan sejumlah lembaga konservasi dan organisasi pemerhati satwa, diantaranya Borneo Orang Utan Survival Foundation, BOSF, dan Orang Utan Foundation Internasional OPI di Pangkalan Bun. Langkah antisipasi meliputi peningkatan patroli di kawasan rawan kebakaran, penyediaan obat bius untuk membantu proses evakuasi satwa, serta peralatan pendukung pernapasan seperti tabung oksigen dan nebulizer untuk menangani dampak kabut asap. Selain itu, pemerintah turut memberikan dukungan terhadap pengamanan pusat rehabilitasi satwa melalui penyediaan peralatan pemadam kebakaran. Koordinasi dengan PT PLN juga dilakukan untuk mengatasi kendala pasokan listrik di pusat rehabilitasi termasuk Nyaru Menteng agar fasilitas pendukung seperti sistem penyiraman atau sprinkler dapat beroperasi secara optimal selama 24 jam guna membantu mengurangi paparan polutan dan menjaga kondisi lingkungan satwa. Terkait kebakaran di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, pemerintah pusat bersama para pemangku kepentingan telah melakukan rapat koordinasi untuk membahas langkah penanganan. Upaya pemadaman difokuskan pada titik api yang mengarah ke zona inti agar kebakaran tidak meluas dan merusak habitat satwa liar, terutama orang utan.
2: Sejak awal ya, saya sudah berkoordinasi dengan para pecinta satwa yang memiliki pekerjaan konkret di lapangan semacam BOSF Pangkalan Bun ada OVI ya, OVI dan di tempat-tempat lain di Kalimantan Barat, di Kalimantan Timur ya, kita sudah

0: membuat kesepakatan untuk mengantisipasi katulah ini terhadap satwa.
1: Di kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menambahkan, untuk penanganan karhutla di Kalimantan Tengah telah melibatkan berbagai unsur mulai dari TNI, Polri, Manggala Agni, Kementerian Kehutanan, BPBD, hingga pemerintah daerah dan relawan. Sinergi antara lembaga dinilai penting untuk mempercepat pemadaman, mencegah perluasan kebakaran, serta menjaga kawasan konservasi dari kerusakan yang dapat mengancam kelangsungan hidup satwa dan ekosistem hutan.
2: Menyelesaikan permasalahan yang ada di karhutla ini ya. Tapi tentunya dampak bukan masalah karhutla aja ini ya, kebakaran lahan aja. Dampak dari itu tentunya keselamatan, selain keselamatan juga kesehatan. Kami juga selaku Kalimantan Tengah sudah membuat kebijakan bersama dengan wali kota buat Kalimantan Tengah. Atau contohnya rumah oksigen, untuk kesehatan, untuk vitamin, banyak lagi yang lainnya lah, air bersih.
1: Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan langkah penanganan dampak karhutla terhadap masyarakat, antara lain melalui dukungan layanan kesehatan, penyediaan oksigen, vitamin, air bersih, serta bantuan pangan bagi warga terdampak. Pemerintah daerah turut menyampaikan rencana pemberian perlindungan asuransi bagi para petugas yang terlibat dalam penanganan karhutla sebagai bentuk perhatian terhadap keselamatan saat menjalankan tugas di lapangan. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kerjasama dalam menghadapi karhutla yang kembali mengancam Kalimantan pada 2026. Pengalaman kebakaran besar pada tahun-tahun sebelumnya menjadi pengingat bahwa penanganan karhutla membutuhkan langkah terpadu mulai dari pencegahan, pemadaman, perlindungan kesehatan masyarakat hingga penyelamatan satwa dan pelestarian habitatnya. Dengan kolaborasi yang kuat, dampak kebakaran diharapkan dapat ditekan dan kelestarian lingkungan tetap terjaga.
3: Selain tadi pemadaman, itu di Nyaru Menteng juga, ya, tentang apa, ini orang utara tadi lah, Nyaru Menteng juga. Habis itu kan belum ada listrik, jadi kita tadi saya berkoordinasi dengan pihak PLN, Menteri kita meminta kepastian Qatar yang mungkin akhir bulan ini bisa dilaksanakan.
1: Usai melihat kondisi ancaman karhutla di Taman Nasional Sebangau dan Pusat Rehabilitasi Bos Ep Nyaru Menteng 2, Palangkaraya, rombongan Menteri Kehutanan RI juga mengunjungi Kabupaten Kota Waringin Timur untuk melihat secara langsung dampak karhutla yang mengancam di Mentawa Baru Hulu, Ketapang, dilanjutkan ke Kota Waringin Barat di kawasan Orang Utan Car Center dan Karantina di Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, serta Dops Manggala Agni, Taman Nasional Tanjung Puting, Kota Waringin Barat, sebelum kembali ke Jakarta melalui Bandara Iskandar Pangkalan Bun menuju Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat Batik Air. Sabella Indah Sari melaporkan.
4: Ya, demikian rekan Wina informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali ke Anda di Nunukan.
5: Terima kasih rekan Reta dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya kita menuju Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: dari Samarinda. Sore ini ada rekan saya Ria Arda di sana. Halo Ria, bagaimana kabarnya sore ini di Samarinda?
1: Halo juga rekan Wina, Samarinda juga masih ditutupi kabut asap rekan Wina.
0: Baik, tapi aman ya semua untuk teman-teman di sana?
1: Insya Allah aman nih.
0: Baik. Ria, ada informasi apa yang sudah disiapkan?
1: Ini seputar kabut asap dan anomali cuaca di Balikpapan, rekan Wina.
0: Baik, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Wina. Pendengar, kualitas udara yang memburuk akibat karhutla serta masa peran cuaca kini menjadi perhatian khusus di kota Balikpapan.
2: Kualitas udara yang memburuk akibat karhutla serta masa peralihan cuaca kini menjadi perhatian serius di Kota Balikpapan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan resmi memangkas durasi jam belajar sekolah dari 1 jam pelajaran menjadi hanya 30 menit selama 3 hari ke depan. Langkah ini diambil menyusul Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU yang menembus angka 110 akibat dampak kebakaran hutan dan lahan. Kebijakan ini

0: Ini berlaku bagi jenjang PAUD hingga SMP, disertai peniadaan aktivitas luar ruangan dan kewajiban menggunakan masker. Berikut pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, Irfan Taufik.
1: Yang pertama, kita merespon seluruh tindak lanjut di sekolah-sekolah, satuan pendidikan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 20 tahun 2026. Kemudian ada juga merespon surat edaran Wali Kota Balikpapan tentang karhutlah dan kondisi udara. Lalu kami mengeluarkan surat edaran pertanggal 14 September 2026. Di mana disebutkan dalam surat edaran Pak Menteri itu bahwa kondisi udara itu terjadi di suatu daerah dengan nilai misalnya 51 sampai 100 itu, satuan pendidikan itu masih tetap melakukan tatap muka. Karena kan itu masih kategori sedang. Jika sudah memasuki angka 101 sampai dengan 200 nilainya pengukuran udara ISPU, maka seluruh warga satuan pendidikan dihimbau untuk menggunakan masker.
0: Wilayah Balikpapan Utara dan Balikpapan Timur menjadi area paling terdampak kabut asap pekat. Opsi pembelajaran jarak jauh atau PJJ pun telah disiapkan jika angka ISPU melampaui level 200. Di tengah ancaman polusi hujan singkat yang sempat mengguyur sejumlah titik di Balikpapan dipastikan belum menandai masuknya musim hujan reguler. BMKG Stasiun Meteorologi Samso Pinggan menegaskan fenomena tersebut murni hujan sporadis pada masa peralihan iklim. Berikut pernyataan Ketua Tim Kerja Data dan Informasi BMKG Balikpapan, Huda Absor Muhsinin.
2: Untuk musim hujan sendiri, BMKG Kalimantan Timur telah melakukan press release. Awal musim hujan diprediksikan terjadi sekitar akhir Oktober hingga November untuk wilayah Kalimantan Timur. Namun untuk wilayah Balikpapan diprediksi masuk musim hujan sekitar Dasarian 1 hingga sehingga hujan yang terjadi akhir-akhir ini bukan pertanda sudah masuk musim penghujan, melainkan sebuah masa transisi dari pola angin monsun Australia ke monsun Asia.
0: Masyarakat dihimbau untuk terus menghemat air bersih, menjaga kesehatan pernapasan, serta mewaspadai cuaca terik selama masa transisi berlangsung. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
3: Demikian tadi laporan reporter dari Fani Guntur. Sekarang saya kembalikan ke Anda, Wina.
4: Terima kasih rekan Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dengar dari Tarakan ada rekan saya RV di sana. Halo RV, bagaimana kondisi cuaca di Tarakan sore ini RV?
1: Cuacanya cerah sih, panas ya, tapi kabut asap Wina. Jadi sekolah-sekolah ini pada BDR, belajar dari rumah.
0: Baik, BDR itu mulai besok atau sudah hari kemarin begitu RV?
1: Sudah berlangsung dari kemarin dan untuk tingkat SMA hari Jumat ya, sampai hari Jumat. Kalau untuk SD sampai hari Kamis.
0: Baik,
1: tapi itu akan berpeluang untuk berubah lagi sih ya, tergantung nanti situasi kabut asap seperti apa.
0: Kalau informasi apa nih yang akan disampaikan dari Tarakan?
1: Ini terkait, oh masih ada relevansinya juga Wina. Ini terkait peningkatan kasus ISPA, infeksi saluran pernapasan atas.
0: Baik, Ervi silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Wina di Nunukan. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, kabut asap yang menyelimuti Kalimantan Utara kini mulai berdampak pada kesehatan warga. Tercatat kasus ISPA meningkat di Kota Tarakan sebanyak 896 kasus pada tahun 2020.

0: 2026. Laporan selengkapnya oleh Setia Widadi.
1: Saat ini sudah 777 di minggu lalu dan minggu ini 896. Kan kualitas udara kita beberapa minggu ini terjadi peningkatan indeks kualitas udaranya.
2: Dinas Kesehatan Kota Tarakan mencatat kenaikan signifikan kasus ISPA pada minggu ke-39 dan minggu ke-40. Pada periode Juni hingga Juli, kasus ISPA per minggu berkisar 300 sampai 400, paling tinggi sekitar 500. Namun pekan lalu, jumlahnya melonjak menjadi 777 kasus dan pekan ini naik lagi menjadi 896 kasus. Angka ini tertinggi sejak awal tahun. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan, Dr. Devi, mengaitkan kenaikan ini dengan buruknya kualitas udara di Kota Tarakan.
1: Juni-Juli itu kan masih belum ya, itu memang sudah terjadi, ini jadi peningkatan yang dulunya sekitar 300-400 atau paling tinggi 500, saat ini sudah 777 di minggu lalu dan minggu ini 896. Kan kualitas udara kita beberapa minggu ini terjadi peningkatan indeks kualitas udaranya. Pernah sampai mencapai kategori tidak sehat. Kalau nilainya di atas 100 atau 111, itu sudah dikatakan bahwa kategori tidak sehat.
2: Dr. Devi menambahkan, ISPA juga menular lewat percikan batuk atau droplet. Namun resikonya lebih besar jika kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi. Sementara itu, forecaster BMKG Naufal menyebutkan, udara kabut asap masih akan terjadi sepanjang hari ini, terutama di Bulungan, Tarakan, dan Nunukan. Jarak pandang di Tarakan sekitar 7 km, sementara di Tanjung Selor di bawah 3 km.
3: Potensi kabut asap hingga esok hari masih cenderung sama. Jarak pandang masih berkisar 2 km hingga 5 km, dan masih terjadi hingga esok hari.
2: Jarak pandang penerbangan di Tarakan masih aman, namun pengguna transportasi laut diimbau tetap berhati-hati. Menyikapi kondisi ini, warga diimbau memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan, menutup mulut saat batuk, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami batuk, sesak nafas, atau demam. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian laporan dari Tarakan. Selanjutnya kembali ke Nunukan bersama Wina.
4: Terima kasih RV dari Tarakan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dan pemirsa RRI dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya Aditya di sana. Halo Aditya, apa kabar dan bagaimana cuaca di Banjarmasin?
1: Kabar baik Dewi, cuaca Banjarmasin alhamdulillah untuk hari ini kabut asap sudah agak tipis dibandingkan yang kemarin-kemarin Dewi.
0: Baik, di Banjarmasin berarti ini sudah berangsur membaik begitu ya untuk cuaca?
1: Alhamdulillah untuk cuaca masih panas, cuman kabut asapnya udah berkurang lah dibandingkan yang kemarin.
0: Baik Aditya, untuk informasinya ada informasi apa nih yang akan disampaikan?
1: Ini terkait penggagalan dari pihak Bea Cukai terkait penyelundupan serbuk emas.
0: Baik, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Dwiana. Pendengar dan pemirsa, Bea Cukai Banjarmasin berhasil menggagalkan upaya penyelundupan serbuk emas dengan berat lebih dari 1000 gram. Di mana emas selundupan tersebut diketahui dibawa oleh seorang warga negara asal India di Bandara Syamsinur. Selengkapnya disampaikan oleh Diki Munadi.
2: Telah melakukan penggagalan terhadap upaya penyelundupan ekspor emas.
3: Bea Cukai Banjarmasin bersama Aviation Security Bandara Internasional Syamsuddinur menggagalkan penyelundupan emas seberat 1,1 kg yang dibawa seorang warga negara asing asal India di Bandara Internasional Syamsuddinur Banjarbaru. Emas berbentuk serbuk pasir tersebut ditemukan dalam 3 bungkus tanpa dilengkapi dokumen pemberitahuan pabean. Nilai barang diperkirakan mencapai 2,88 miliar rupiah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan, Muhtadi mengatakan, pengungkapan kasus ini merupakan hasil sinergi dan pertukaran informasi antar instansi dalam pengawasan kepabeanan dan cukai.
2: Kemudian pada tanggal

0: ke Kuala Lumpur, Malaysia. Tony menambahkan penindakan tersebut mencegah potensi kerugian penerimaan negara dari bea keluar yang diperkirakan mencapai 360,36 juta rupiah.
1: Terkait dengan petugas dari Aviation Security Afsec dalam melakukan pengawasan lalu lintas barang melalui jalur udara. Terutama kita ketahui saat ini sudah ada penerbangan internasional dari Banjarmasin menuju Kuala Lumpur. Tindakan dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 September sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Saat ini warga negara India berinisial MR tersebut telah diamankan dan menjalani proses penyidikan. Penanganan perkara telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banjarbaru. Bea Cukai menghimbau masyarakat yang hendak membawa emas ke luar negeri agar melaporkan barang bawaannya kepada petugas, memastikan kewajiban bea keluar, serta memenuhi ketentuan ekspor yang berlaku.
2: Demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke rekan Dwiana. Silakan Dwi.
3: Terima kasih Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri Lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontakanunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Nunukan mendorong lebih banyak perusahaan terlibat dalam job fair agar pilihan lowongan kerja bagi masyarakat semakin beragam. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
1: Pemerintah Kabupaten Nunukan memperluas keterlibatan perusahaan dalam penyelenggaraan job fair agar semakin banyak pilihan pekerjaan yang dapat diakses masyarakat. Hal ini menjadi perhatian dalam pelaksanaan job fair yang digelar di Paras Perbatasan sebagai rangkaian HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Nunukan Haji Muhammad Amin mengatakan, pemerintah daerah ingin semakin banyak perusahaan berpartisipasi dalam job fair berikutnya agar peluang kerja yang ditawarkan kepada masyarakat semakin beragam.
2: Alhamdulillah untuk hari ulang tahun Kabupaten Nunukan yang ke-27, bersama dengan itu kita juga dari Pemda Kabupaten Nunukan melakukan job fair dan kerjasama dengan kurang lebih 15 perusahaan yang ada di Kabupaten Nunukan ya, dengan lowongan yang tersedia 167.
1: Ia menilai pertemuan langsung antara pencari kerja dan pemberi kerja dapat membuat proses komunikasi lebih efektif. Untuk itu, pemerintah membuka kesempatan bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan untuk memanfaatkan job fair tersebut.
2: Nah, makanya kami sangat mengharapkan dengan dibukanya job fair ini, saudara-saudara kita, anak-anak kita yang ahli kompetenukan bisa berpartisipasi karena peluang kerja itu sangat menjanjikan dan sangat bagus dan cukup banyak juga peluang kerja yang dibuka.
1: Selain peluang kerja di dalam negeri, Amin menyebut fasilitasi informasi pekerjaan di luar negeri juga tersedia, khususnya melalui Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Kalimantan Utara. Pelaksanaan job fair kali ini melibatkan 15 perusahaan dengan total 167 lowongan pekerjaan. Salma Amin melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Rabu 14 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wina Dewiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantaraya.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.